Iya benar Mas Janda berada. Selamat pagi, tentunya masih bersama kami di 93.1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar, mohon maaf tadi siaran sempat off berhubung lampu padam. Dan tentunya kembali lagi hadir bersama kami di Prasetya Radio Selatan, dan tentunya akan kami terangkan untuk Anda berbagai lagu-lagu populer Indonesia yang tentunya menemani Anda di pagi hari ini dalam Lintas Selatan pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: pada dana antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
2: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
3: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
4: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

0: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di benah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
4: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
5: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
6: Presiden Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, termasuk juga CPO melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditunjuk, yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE, karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai 124 triliun rupiah termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pemindahan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun, dari 1991 sampai 2024, nilai under invoicing mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas, termasuk juga CPO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
6: Pak Tungkot Sipayung, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Tungkot. Jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
7: Ya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya. Belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu
6: ya.
7: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
6: Yeah.
7: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya, jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
6: yeah.
7: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi? Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
6: Yeah.
7: Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
6: yeah.
7: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
6: Yeah.
7: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
6: Yeah.
7: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
6: Aturan mainnya gitu. Harus cepat keluar begitu untuk patokannya, yeah. Pak Tungkot ya.
7: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
6: Iya. Nah, apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya untuk pengawasan, monitoring dan juga praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah, itu sisi positifnya apa, Pak Tungkot?
7: Ya, sisi positifnya memang kalau kita
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ini kenapa aku mendadak bunyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

berbincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan, kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move up.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, marketing mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Chuchu Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Chuchu Talk jawabannya.
0: Di Chuchu Talk, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa pukul 5 sore
1: lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook
0: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya IPK-nya karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tenemos una serie de nombrarlo, te trazado acto sobre un yucán, poco se me. Indonesia Barat, dan sampai di sini saja juga perjumpaan kita dalam lintas Nia Selatan pagi ini. Saya penyiar Anda Kesan Triska pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Yahoo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di Lintas Nia Selatan Siang bersama dengan saya Putri Duharkan, penyiar Anda yang selanjutnya menemani pendengar di edisi Kamis ya, 21 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Ya ahuhu ya, senang sekali kita berjumpa. Semoga kabarnya baik ya di siang hari ini. Dan mungkin di beberapa hari sebelumnya cuaca kurang mendukung ya, hujan deras, badai, gerimis. Nah, namun hari ini sudah kembali membaik, matahari sudah mulai menunjukkan dan menampakkan dirinya ya. Kita boleh beraktivitas lebih leluasa, namun untuk pendengar tetap waspada dan juga tetap hati-hati ya. Meskipun cuaca saat ini sudah membaik, namun kita juga harus sediakan seperti peralatan atau alat yang kita butuhkan dalam perjalanan kita. Baik itu payung, jaket, mantel, jas hujan ya, karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini seperti apa. Bisa aja nanti ada hujan ya di perjalanan Anda. Oleh sebab itu sediakan semua kebutuhan atau keperluan dalam perjalanan Anda untuk menghindari yang namanya derasnya hujan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga pendengar yang siang hari ini sedang beraktivitas ya, sudah mulai melakukan rutinitasnya di pagi hari ini, dan juga mungkin listrik sudah kembali aktif ya atau hidup, karena tadi di beberapa jam sebelumnya ya kita listriknya padam, jadi mungkin aktivitasnya tertunda, namun sekarang sudah kembali normal dan sudah bisa beraktivitas lebih leluasa. Jadi untuk pendengar tetap semangat menjalani hari Anda dan pastikan juga energi Anda sudah terpenuhi. Jangan lupa untuk sarapan pagi, atau mungkin yang belum sarapan untuk menyiapkan makanan sarapannya, atau yang sedang mempersiapkan sarapannya ya, menu makan siang yang sehat tentunya. Nah, saya Putri Duha pastinya akan menemani pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi dengan berbagai program acara menarik kami akan terus hadirkan untuk Anda, di mana di pukul 10 ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia atau lagu populer Indonesia, dan juga di sela-sela lagu populer Indonesia kami juga akan hadirkan informasi terkini untuk Anda ya. Ya, di mana juga nantinya pendengar di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga nantinya akan hadirkan untuk Anda ya warta berita olahraga, bergabung nantinya bersama dengan program 3 Jakarta. Dan selanjutnya di pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan untuk Anda dengan lagu mancanegara, dengan lagu-lagu populer mancanegara juga akan hadir, serta informasi dari dalam dan luar negeri. Di pukul 12 waktu Indonesia Barat seperti biasa juga nantinya ada program Hadiah Duria bersama dengan program Satu Gunung Sitoli. Dan di pukul 13 tepat waktu Indonesia Barat juga ada Lintas Megatol Korwil 16 bergabung dengan program Satu Medan nantinya. Dan ada pun program acara hiburan menarik yang selalu dinantikan oleh pendengar ya dan masyarakat dimanapun berada. Di pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dengan program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Pastinya jangan lupa untuk request lagu dangdut Anda nantinya hingga di penghujung acara ya, di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia untuk program acara kita di siang hari ini. Senantiasa juga selalu mengikuti ya, dimanapun pendengar berada, untuk men-setel radio kesayangan Anda di frekuensi kita 93,1 MHz, atau juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Nia Selatan ya. Dan pastinya kami akan hadir terus menemani Anda di setiap aktivitas kegiatan di siang hari ini. Kami juga mengingatkan untuk pendengar ya yang sedang bepergian atau sedang mengendarai kendaraan, pastikan kendaraan aman digunakan, atau sedang atau sesaat lagi akan menggunakan kendaraan, pastikan kendaraan aman digunakan. Kondisi juga kesehatan Anda juga sudah fit ya, bisa mengendarai kendaraan. Jangan lupa untuk kendaraan roda 2 ya, untuk memastikan menggunakan helm, menjaga dan melindungi diri, itulah sangat penting, dan juga orang lain di jalan ya, di perjalanan Anda. Begitu juga untuk pengendara mobil ya, roda 4 dan juga sejenisnya. Hati-hati ketika Anda membawa kendaraan ya, pelan-pelan Pak Supir. Yang penting di pagi hari ini pastikan sudah sehat, stabil, dan juga membawa kendaraan dengan hati-hati, perlahan ya, mematuhi juga peraturan arus lalu lintas, serta menggunakan seat belt ya atau pelindung ya. Dan tentunya juga Untuk Anda yang berjalan kaki ya, menggunakan kaki dengan ini berjalan kaki dengan sehat gitu ya. Itu juga merupakan kendaraan ya pendengar. Pastikan juga Anda berjalan kaki dengan baik ya, melihat kiri kanan, depan belakang Anda, dan juga maksimal itu 2 orang ya, jangan berlebih karena itu dapat mengganggu para pejalan lainnya. Pastikan juga jangan bermain di pinggir jalan ya. Fokus dan tetap perhatikan langkah Anda. Pastinya kami akan menemani pendengar di siang hari ini bersama dengan saya Putri Duha dengan berbagai program acara menarik untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan informasi salah satunya dikutip dari rri.co.id. Masyarakat Indonesia saat ini dihantui rasa ketakutan penyalahgunaan data pribadi. Di mana di era digital saat ini, terlebih belakangan ini marak kasus penyalahgunaan nik KTP milik orang lain untuk diajukan pinjaman online atau singkatnya pinjol. Simak cara cek status KTP yang digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak dalam artikel yang dikutip dari rri.co.id ini. Pendengar, di mana modus kejahatan ini biasanya terjadi ya akibat kebocoran data pribadi, phishing, penyalahgunaan foto KTP yang pernah diunggah ke platform tertentu. Pemerintah melalui OJK mengimbau masyarakat perlu secara berkala ya mengecek apakah identitasnya digunakan untuk aktivitas pinjaman atau kredit tanpa izin. Salah satu cara utama untuk mengetahui KTP digunakan untuk pinjaman adalah melalui layanan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Nah, lewat SLIK OJK ini nantinya masyarakat dapat melihat riwayat kredit dan pembiayaan yang tercatat atas nama pribadi masing-masing. Berikut cara cek status KTP yang digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pendengar bisa masuk ke laman resmi IDku OJK di https://2/idepku.ojk.go.id. Kemudian pilih menu pendaftaran, isi data dari diri lengkap ya, termasuk jenis debutir, kewarganegaraan dan jenis identitas serta nomor identitas atau nik. Selanjutnya pendengar bisa unggah foto identitas dan selfie sesuai instruksi yang diminta. Klik ajukan permohonan. Setelah berhasil, nanti Anda akan menerima nomor pendaftaran. Nah, hasil pengecekan biasanya akan dikirimkan ke email terdaftar ya dalam waktu sekitar 1 hari kerja. Jadi melalui SLIK OJK, masyarakat dapat melihat apakah ada fasilitas kredit aktif atas namanya, baik itu dari pembankan maupun juga lembaga pembiayaan resmi. Namun perlu dicatat pendengar, tidak semua layanan pinjol ilegal tercatat dalam sistem ini ya. Nah, ada pun juga cara cek lewat aplikasi pinjol legal nih pendengar. Di mana selain melalui SLIK OJK juga Anda bisa melakukan pengecekan langsung secara mandiri di aplikasi pinjol, yaitu pinjol legal yang sudah terdaftar di mana juga diawasi oleh OJK. Nah, caranya pendengar, download aplikasi pinjol resmi yang dicurigai, kemudian pilih menu login atau opsi lupa password. Kemudian setelah login, masukkan nomor ponsel atau email yang bisa Anda gunakan. Cek apakah pernah ada akun yang terdaftar menggunakan identitas kalian.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, berikutnya kita ke informasi selanjutnya. Di mana nilai tukar rupiah berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini? Dalam penemuan dan juga penutupan perdagangan hari Rabu kemarin ya, menguat 0,29% ke posisi Rp17.653 per dolar AS. Nah, tentu pendengar rupiah berbalik menguat ya setelah dianalisis oleh pasar uang dari Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, di mana pada penutupan perdagangan kemarin setelah Bank Indonesia mengumumkan menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin sehingga BI rate pada bulan Mei ini berada di level 5,25%. Gubernur Bank Indonesia juga Perry Warjio dalam keterangan per Rabu kemarin kembali menegaskan bahwa soal peluang penguatan rupiah yaitu antara bulan Juli hingga Agustus seiring dengan meredanya permintaan dolar AS di dalam negeri. Selain itu, BI juga menegaskan akan terus berada di pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. BI siap melakukan intervensi pasar baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Selain itu juga ada harapan positif kenaikan suplai dolar AS di dalam negeri menyusul kebijakan pemerintah membentuk badan ekspor. Selain itu, revisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE akan diberlakukan per 1 Juni tahun 2026. Situasi global yang membaik juga dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah semakin membaik. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia, dan saatnya kita akan bergabung dengan Program 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga pada siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
2: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan.
2: Ya. Nah, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Kita minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang kejalan juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi baik dari dalam dan luar negeri. Salah satunya di mana masyarakat Indonesia, khususnya para pencari kerja, sedang menantikan program magang nasional batch 4. Tentu mendengar batch 4 tahun 2026 ini dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Republik Indonesia. Mengingat Kemenaker telah mengajukan magang nasional gelombang 4 kepada Presiden Prabowo Subianto. Melansir dari laman Antara, Kemenaker menargetkan sebanyak 150.000 peserta mengikuti program di magang nasional batch 4 ini. Dan tentu simak pendengar syarat dan besaran gaji program magang nasional tahun 2026 ini disampaikan oleh Kemenaker dari Aceh sampai Papua dalam artikel rri.co.id. Disampaikan oleh Sekjen Kemenaker Chris Kustandi mengaku pembahasan anggaran program masih berlangsung di Sekretariat Negara. Program magang nasional merupakan bagian dari upaya perluasan akses kompetensi di mana juga pengalaman kerja bagi lulusan baru. Di samping itu, mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi juga dapat mengakses Skill Hub dan Career Hub sebagai kesatuan ekosistem. Chris menjelaskan, lewat ekosistem tersebut, mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi dapat menjalani pelatihan, sekaligus mengakses peluang magang dan mendapatkan informasi peluang kerja. Untuk syarat magang nasional pendengar berdasarkan gelombang sebelumnya, syarat mendaftar di magang nasional adalah lulusan perguruan tinggi program S1 dan D3, fresh graduate atau maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Mampu mengikuti magang selama 6 bulan, tidak ada batas usia. Gaji magang nasional tahun 2026 ini juga dikutip dari laman Kemenaker, di mana uang saku peserta program pemagangan nasional atau magang HUP mengalami kenaikan seiring naiknya upah minimum atau UM tahun 2026, di mana uang saku ini berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama menjalani pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau instansi atau juga lembaga-lembaga. Nah, berikut daftar UMP terbaru dikutip dari unggahan Instagram @kemenaker, di mana di daerah Aceh, untuk upah minimumnya dengan Rp3.932.552, sedangkan di Sumatera Utara Rp3.228.949, selanjutnya di Sumatera Barat Rp3.182.955, Riau Rp3.780.495, di daerah Jambi Rp3.471.497. Sedangkan di Sumatera Selatan Rp3.942.963, Bengkulu Rp2.827.250, Lampung Rp3.047.734, Bangka Belitung itu Rp4.035.000, Kepulauan Riau Rp3.879.520, DKI Jakarta Rp5.729.876.000, sedangkan di Jawa Barat Rp2.317.601, Jawa Tengah Rp2.327.386, di Yogyakarta Rp2.417.495. Kemudian di daerah Jawa, di Yogyakarta Rp2.417.495, di Jawa Timur Rp2.446.880.000, Banten Rp3.100.881, kemudian di Bali Rp3.207.459, Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898.000, kemudian di Kalimantan Barat Rp3.054.552, Kalimantan Tengah dengan gaji upah Rp3.686.138, Kalimantan Selatan Rp3.752.000, kemudian Kalimantan Timur dengan upah minimum Rp3.762.431. Kalimantan Utara Rp3.775.243. Untuk selanjutnya Sulawesi Tengah Rp3.179.565 dan Sulawesi Selatan Rp3.921.088. Sulawesi Tenggara Rp3.306.496. Gorontalo dengan upah minimumnya Rp3.405.144. Untuk selanjutnya di Sulawesi Barat Rp3.315.934, Maluku Rp3.334.490, Maluku Utara Rp3.510.240, Papua Barat Rp3.841.000. Untuk Papua sendiri Rp4.436.283. Di Papua Tengah Rp4.285.848. Papua Pegunungan dengan upah minimumnya Rp4.508.714. Papua Selatan Rp4.508.100. Papua Barat Daya dengan gaji upah minimum Rp3.766.000. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali masih bersama kami dengan lagu Mancanegara dan informasi juga kami cukupkan untuk Anda saat ini. Sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar jangan lupa untuk makan siang sambil mendengarkan radio kesayangan Anda di siang hari ini. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ini juga kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan hadiah duria di siang hari ini sampai nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, tentunya kami akan hadir terus untuk menemani Anda. Dan saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli mendengarkan dan mengikuti hadiah duria. Selamat mengikuti.

0: Halo ya Mira, telah bersama Fugo Fiaja sama saya Mi Bas Tololo Bas Ma Ke Iya Da Ana Mau Mi Gita Frondong Wis Sambo Sinus Tu Bali Fonara Dede Da Ba Acara Hada Duria Kada Bas Ma Ke Andre Tatu Mana Sae Tapi Gina Tekara Banuada Saya Dana Fau Ba Acara Ni Oma Si Oda Andre Si Manis Tola Tali Fuse Ba Olifu Nra Banuada Ba Ba Mai Haga Si Sambo Agamai Dola Ba Min Roma Nege Kera Tali Fuse Dia Tola Dania Mi Faema Bango Waimi ba acaranya masih ada Andre tolong mi telepon ra aga banu mero 08 2520 siwa ada 2 bada matema huhun ra banu ada nah tabe gina teken ra telepon seda sedena fau ba acara hada duria kata bazman khanre ba acara ni omasi oda Andre tatuna kenra tarifu sefefu sedena fao ba wawai ami fefu ya odo yosi zi fao abomi iru gidania bezi hauga bezi da tarifu se tabi iya dania sana tarugi gimana dania iya irugi bezi satu bezi talolo bezi ma ya dana lau tatima telepon halo ya hobu Ya aku bu tadi sudah hisap moroi dah.
1: Bolga korem dah, bolga.
0: Oh ya, bak korem si bolga. Lau ba tadi sudah sahih gak sahih dah le?
1: Rakat.
0: Lau kaiwa
1: Ini baca modulnya tersebut. Oh bija dah gay tiru dah ulewas ibadat dah na tahu gaulis kenapa dah?
0: Ya, ya.
1: Keluahannya dah. Kata hau ke sana budani yang kebudana ade. Oh mudah lah sudah lalah rezas.
0: Ya, ya.
1: Badan mau kita juga dah bana anu apa apa dah kena roda udah dapat kilo dua dah kena roda.
0: Ya, ya.
1: Si mayu ayah kalau aku kalau macam punya li akan waktu nak kebalikan.
0: Lau
1: Bang, mau terakhir cuma mursi bang sebelah utara wah bang kalau buat. Tu badan nama geres.
0: Lau.
1: Eh, makresian apa lor mermamani tahu tu haram bang area tu.
0: Ya, ya.
1: Di mana kita ada cabai garu. Oh, pengemala tanam suraya ke.
0: Lau
1: sebelah telepon. Kepada rakan ibu sudah tadi atau mana yang baik itu.
0: Lau
1: sama Tardan, sama Fing. Sudah dipersetai na Fing.
0: Lau
1: Nyesbar, Moroko. Sudah dipersetai na warna ba Tukodu. Ba lu malaman sa usay bang uway ba kaputit
0: ya ya
1: kaya ya sabi lu manay bang asukan su tahit katu
0: lau
1: ba ulo di manay dani waku
0: lau balik taan resaw hagala
1: kaya tulo wadi sa pwede nuno ya
0: hade mena zinuno niya datal husa
1: di manay bang mazi puno madadagu ito rote de kuninagu
0: Itu rata deguni nagu. Hadia judulnya dah.
1: Menyebut inaku ni omasi esu. Ada tu mesti tu ingat.
0: Lau. Naso dani ya he. Berapa sih mina nak tak ilah judulnya tak alun atau tak sen raya eh. Lau. Sao hagel eh.
1: Yahobu.
0: Soal mana fau ba acara ni omasi eda Andre. Nah, teman-teman tapi gina tanasa karaban wada si fau ba acara hada duria kada bisa lolo ba zima ke ya da anam. soge ye uto berasin duro nia selatan da ya ho bumana talif sedaya menofa ba acara ni omasi da ande ni dargu legei senegi sani lauzeb ya ho bumana sani lauzeb ni sama ne duria teh guba stalu loba zma kan deso getian halawa ya ho butian halawa soge airini f gule gei susah ya ho bu menofa ba acara hada duria kada stalu loba zma ke ia da ana soge tati ya ho tati marda balaki marga balaki mamarda Arhan Harefa gay Aperius soge Fujil Arman Zaluhu siapu dan Zaluhu gay Yahobu RRI Gunung Stoli Yahobu Arman Zaluhu Amadiani Saduriada Talifu Sedah Bazma Khanre ya soge Lestari Kekasih Yusni Dar Polem gay Yahobu Rian Mbak Mindoman lagi Tim Egea Sarman Mama Eben ya aku bumane Famster gue lagi ya aku sabar delau hei sama neduriada iya neduriasi sehimane dan mana-mana ternadah kena talib sedajui hei aga ya aku budal sedajuin hiya minafoba acara adalah tapi mana telepon halo ya aku bu
2: oh ya aku bu
0: ya aku bu talib sedah hei zamoroi da ah
2: Mordoi ke Bapak kamu pernah alau gori ba kecemas itu no bah wanita.
0: Alau tadi sudah tanda sama gila haiwa.
2: Baco kemarin dulu kuat dia terus balun bakar bakar. Baco dia itu abu tabar alah pun ini tadi sudah niya hanya yang ini mau abu tadanya bakar meiwa.
0: Alau.
2: Ini dia kan dulu kuat dia. Totoy. Mami ba ako?
0: Ya, ya.
2: Mati Totoy?
0: Ya, ya.
2: Badao dan ni tema. Tuluhannya da ala.
0: Lau.
2: Di pari-pari ada aku sebab menenai kepada pemerintah ada kepada kepala desa atau kepada bapak bupati
0: lau
2: ini sebagian mana-mana ini foto batuan ada
0: lau
2: tapi nuawar dan ya sudah ini ada dia mau dunia di dunia badesa bano sudahnya dunia bapak bupati
0: ya ya
2: tapi akhirnya daninya bahan putih daninya naso di dunia amedolanya dan itu amuroi bahan putih itu yang tanah mungkin lehadoi
0: lau
2: tapi tina itu ini mungkin sini lehadoi rugi daninya itu mungkin tapi dah daninya cernih sama daninya sini itu ini mungkin seperti bisa itu ini mungkin oya tahatah nasetor
0: iya iya.
2: Ah, mulai kiluhannya kemarin dulu kuat. Mana soalnya satu apa sahaja, malah benar-benar kira tahun ramada, tahun keada, semuanya om ini kemudian bahas kemarin dulu dunia, tapi itu di dunia ada yang satu kekurangan dan kelemahan bahwa dia kuat.
0: Lau.
2: Ah, ini gimana rajinannya kemarin dulu kuat dia masih mulai kemarin dulu.
0: Lau, berita anda sahaja gele.
2: Lau batulah saya ufaki si mau do bapa ngomongku.
0: Ha, napa tiba itu lihat sudah tola.
2: Lau, ngapa nawa bale sawa sawa dulu uwa nino kekakan nino kajawat telefon ku baju muka le. Ba terat-terat di kerda di kucing dan memikir murah ba air sumur memberi baju muka. Tapi bangun bangunnya baju muka le.
0: Lau.
2: Wawa di ta mapa uma agrik tu loroi balotu baira ama lime mori balai ba timur ini gasa amin bacaru
0: lau
2: bapa ama kuru soni ba kemajola portuba yes mori bawanga ba wawa di ta bapa ama berkat si somu ba botu joy ba wawa di kakasudi halawa mori bacolita ba uwaji ta bapa ama sada ba kecamatan Bernadu ba bapa ama ori ba kecamatan Bernadu mana dulu ni badia da bapa ma sada bapa ama ori aja sehat-sehat mana ami nama aras ai no neuron-neuron sae zaman dulu ami ba ire-ire ni puli ke daya da
0: lau
2: ba itu kemana baik sih? Itu nak kamu baik sih nak kamu bah. Muka mata juga fikir nak semua kasihat kasihat mana tu macam macam ni. Enak, bayar ni juga mang. Enak, bagi lu agama itu lagu ada. Enak, lalu nono, enak, bahkan macam bah bah mewenuh kania.
0: Lau.
2: Bah, udah sih mana dah kasih sih betul ada tu nuno.
0: Ha, nak bate bayar telefon sudah tola.
2: Bekerja sih nuno dah. Tambah le ulo mengovalu citaan Yunus dia, lagu cina dia. Ma, bawa batu, fiku tuntun cinta bulu.
0: Ada,
2: ah, ini karena dah ini ada begini nama nak beri ke pada dah dan yang kuta.
0: Lao,
2: baru ni mana orang ni mahu kau tiaw eh.
0: Lah boleh sah gale ya hobo menopo acara ni o masih oda Andre now. Tatu mana tabe na segina tekan ra telefon sedia sedena fa acara de soge tau jara la iya mege ya hobo ka yosi ya hobo telefon sedia menopo fa acara hada durak tabe sallo bajma khada mom singal ge ya hobo mana oris ya ya hobo sanagi Iu Perman la iya he samana duria da telefon sada soal menofa bazar hazel ge ye saduria hazel iwa boy oli fungopi lau bale awal la badu daniana no ave mohalewe anja ya hobu anja sara ge wa ge ya hobu mana hasikoli ya hobu telefon sada ya hobu hasikoli lau ta tema telepon alo ya hobu.
3: Halo, ya Hobka.
0: Ya aho, bunahi. Hei, saduria da?
3: Rasisya, gimana baka?
0: Lau, balik higutan desa hageleza moroi da?
3: Dani, dar, moroi baga mele-mele da baka.
0: Moroi baso mele-mele lau, nahi haiwa e.
3: Iya, madala mana sih nama tarang orang ada apa kaya? Nane nane macam ada lajat tua hari tahu lipi agulinia.
0: Hule hari tahu olifu iya gulinia lau nahi.
3: Iya iya, bah kiluhannya ada apa? Si mana menairau no balai mano? Tapi mula mukoli mena balai terus terus ada tua ramu resuri. Hule apa ya kiluhannya ni lau apa kaya?
0: Lau balai nahi kita andersau hagala.
3: Kalau saya mau ngawai tu baka.
0: Ah, napa tiba yang rasa kesiai?
3: Telefon apa le? Kakak, sawagel menawarkan telefon kita.
0: Sawagel, nak si sawagel?
3: Ah, balik. So bapa pendek, teman-teman doa. Ba, so bapa mas Manov di Bahuruna, kakak terlibat na ba nunuwain bo. Ba, so gaya gani balik, bayarnya sendiri.
0: Ya.
3: Kami rumahnya sogiye, abang ba di moga seko bisa mana rago bang ya di nomanga.
0: Lau?
3: Ba sesumana boy kaya, hati no fau bay rerei bati mal sore no bas le fau tau bay mana iru mal soda ane.
0: Lau balik nak hisau harga le dah telefon soda.
3: Kalau ada jinu nama mana balik ka?
0: Ada jinu nanya ada zomasi telefon sa.
3: Masih seko dah urung jinu nada mana kaya mana mote wina.
0: Motew ina.
3: Hei, masih saya coba menaka.
0: Lau, si nuna ni ada dalif sedan ri wagemege bada motew ina. Lau, sawagel eh.
3: Waikah, sawagel ya omka.
0: Sawagel dalif sedan. Menofau bacara ni omas si eda Andre. Nah, tatu mana tapi nasa gina tekenra dalif sedan. Halo ya hobu.
4: Ya ahobu kayos.
0: Ya ahobu talifu seda. Esa duria ada?
4: Duria sisi gimana kayos.
0: Lau balik taan resau haga. Letalifu seda. Pak pendeta da ba?
4: Ya iya.
0: Lau pak pendeta. Wau dada guna orang odima. Mana hejo sumana. Menafada-fada kita dah nak lemah feta-feta.
4: Masih mana bagi melu rong-rong mulu selamat dah. Mana?
0: Lau, balau, kaiwa.
4: Amai do lai le.
0: Ya lau.
4: Iya. sila si si moti ano pa si mot si mo moti na eh fala lila li baba uriat
0: ya
4: artinya may dole si moti ba eh ade na artinya baba uriat fala lila li
0: ya
4: Siopona may furi, siopuri may furna.
0: Ya.
4: Lo si mana kipa wade balik ide si pawalu.
0: Sin ruhu talifusa.
4: Balik isa ko te mana ba numan balik isa ko te ba asana. Adriyo ba kamay dola sa to ayo ba ya ichina sana. Tapi ko ee na lumana.
0: Ya.
4: Dahil wakiluhan niya, kayo sa lalilali ba ang bahiliyan.
0: Ya.
4: Oh ya si mi bahele mata si mi modi si falalilal.
0: Sin ruhu tali fusel.
4: Uli kina mai dole drama date si mi chalo le si no so ya bakurusi. Satu periode kita ni apa falali?
0: Ya.
4: Le so kita mana ia DPR mana ia bupati mana ia. So kita terima kalanya dan ya le kita cuma dole bakurusi ni abu kita ni.
0: Sin ruhu.
4: Uli si mana tu bapa uria tegui.
0: Lau.
4: Cukup tu mana takak waluman, takak naya batu sah.
0: Ya.
4: Asal kita ni kena tu dek ada kesenangan lu balah. Uli si mana tu agam yang lainnya.
0: Lau balik tak andre sah hagela.
4: Betul tak faham makan luai dah kau.
0: Ha, nak bate baik apa penita?
4: Kekayu siwa balik, nyu masih kuah ya, wabai re-re gitu sama saya kuah.
0: Lau balik sawah gue, lupa pendeta.
4: Eh, wain alifah luka botol, itu sama lufa ilah, itu sama udara melalui suara. Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Tahu, tolong faham si badan nubu.
0: Ha, nabatiba itu lah, hejo soluma lupa pendeta.
4: Siofon na wabalik, wabai kada. Sakit macam muka.
0: Lau.
4: Pak ada matas kabat lab amakresi. Pak ira ibu natin ibu nia nia utara.
0: Lau.
4: Apa pendeta amano bagi kaiken ba lauhus bohulaiva. Ba bapa pendeta waruba subahili. Tabaluhu.
0: Lau.
4: Pa esa furia uovai i ele dena fatutu uovai ber ina tona tafai
0: ya
4: delita ba asani ni darba tomelumelu pa gani baba doru kasudi bal tulika
0: lau
4: pa fefu manne we ina uovai bati malhuatre
0: lau
4: e banyas utara banyas barat ba kota gunung sitoli Patinias dan Nia Selatan. Ba enau fau mama nevi talo mangat-ngat berina te curah ro kulus yoda.
0: Ya.
4: Ena tola tate make he si moho. Ba ena sova te duka mata da sisuhi.
0: Ya.
4: Bisi maneni laila da ba media sosial. Ba oya calua ena mangat-ngat ita ya ita seluruh pulau Nias.
0: Ya.
4: Ena tola te hindari ita ba sisuhi.
0: Sin ruh.
4: Boleh di mana dewa ditolak ufa ema kayusi.
0: Lau.
4: Salom.
0: Sao hagal papeneta ya hobu menofau bacara hada duria anda keda. Nah tatu mana tapi na segina tekenrah talifu seda sedana fau bacara ni omasi oda andre soge yani dalauli. Ya hobu balugu afoda ge ya hobu talifu seda balugu afoda. Eh sama na ita ba zimakan re ya hena usia sehat mana dilayani giawa ge yahobu mana telil sudah dilayani giawa soge sinta halawa atu leda iwa hada jatu leda ba sinta Stefano salawa yahobu besam bala gubina ka iwa lau zai ge he saduri ada zai lau tatema telepon halo yahobu
5: yahobu
0: ya aho bu talifu sedae somoro ida ah
5: moroi gater limban November
0: moroi ba onovai bolau talifu seda haiwa
5: ane gamai do tagu go sabal bakaba ada le sama de o itu bana sana suka patiti
0: ya
5: itu hanya tahu na tu mena ku daga jang tangu rasi ai ka onal hab doi bagana da kemudian radio bahkan itu tuli baru dunia tanya nak kalau kita suruh seperti
0: iya iya
5: ada itu bawa urib deka kita satu kas kena ngosong kebayahan dengan kelepas sudah ini pula si mana gitu hani lagu
0: lau berita anda sahaja gula
5: ba cukup kau balik ke kakak kau belum memang ke telefon juga
0: sahaja gula telefon sudah
5: bapak pendeta nom di gadro kami dan bapak belum belum
0: lau
5: i mama mati kri mama cindi mama ikape ni baru aje
0: lau
5: hai abang amalkan lah coba golo rapi saya bang apa golo kenal tu kacauknya mana ini
0: lau
5: setiap jurna bakal opa
0: lau
5: ulah si mana tahu kata lo ada lagu menaka
0: ada lagunya ada talifusa
5: sinunanya menaka fa oma sini nanti rumore ke gadia
0: hai wa
5: fa oma sini nanti rumore ke gadia
0: fa oma sini nanti
5: iya
0: lau sao hagala talifusa dae Minum faham acara ni omasi oda andre na faham masih ni nanti rugi dah ni wadah lepas andre zinunan ni andre ni ya. Lao, tapi ni tahu kena saso Trisna Zaluku Yahoo Buderi sa Fitriani ge ya sama Nuduriada Sugi badan Natasha Zai Imutikyu Yahoo buka faham bangowai gua kena telefon sudah fefu enak sehat sehat mana ira lah balik nak hisau hagel titik gay Yahoo Rius L Hesa Duria mami mami gay Ijoa Tio Yahoo tanah ni hagai adegia Hesa Duria ada adegia lau tadi mana telefon halo ya Yahoo
6: halo ya Ahobu.
0: Ya Ahobu, telus sedaya. Hesa Duriada.
6: Duria sisok juga dah.
0: Lau boleh tanda sawah gele. Zaman Rita.
6: Kami domos dah.
0: Domon. Saya sama teba dah ba?
6: Agak-agak gerimis.
0: Oh gerimis. Mendung wadah telus sedah.
6: Iya, mudah-mudahan serat mas teba.
0: Lau boleh tanda sawah gele. Hai wa.
6: Imane ba gamai lu la jatuh ni rumah guru bekai. Imane le sangi hau le senduro si tengah dunia.
0: Halo. Ya, hana itu ba telefon sada. Ina, no apa ya itu dah minggu. Yanti zege ya hobu kakak ya hobu yanti adegi amigi no sehat ya iwalau bale mama Henry telambanu agai ya hobu mana mama Henry mama Lemon ya hobu kak Yos ya hobu Feris Zaluku ya hobu kak Hadaduria Turesegi Felis tetahu gana satitin amigi no ya hobu Wirade Wijaya ge ya hobu kakak sulung ya Hadaduria ta kakak sulung lalu tadi mana telepon halo ya hobu
6: Ya,
0: aku. Ya, aku tadi sudah Hesa Duria.
6: Duru, sister kilo.
0: Lama ni tak. Tak Andre Sauhagel. Hanya tak kau ni dah.
6: Amanu Fimur Bahuruna.
0: Tali Fusada Amanu Fimur Bahuruna. Hai wa.
6: Aku mau kemari dulu aku di balik baga baga.
0: Tanda ikut dah eh.
6: Upo nala aku amana lapa zaman dulu jatuh.
0: Ya, ya.
6: Nama dulu lagi kemana ya kak? Apa nak lepas tu ibu amena keluar suami.
0: Ya, ya.
6: Anda keluar ni.
0: Lah, berita anda sahaja gele.
6: Tola apa itu kita?
0: Ha, nak tiba itu lah tali besar tola.
6: Nah, saya gele kamera kau telefon.
0: Lau.
6: Ah, saya bagi apa berana mesjid mana, nama mesjid Murba. Kalau itu tunggu ya, tunggu mesjid Murba. Manuvai mungkin bah, mero mana gian nadi nana mikirnya. Kuno mana serli, kuno serli nana mikirnya. Abah mana oleh sih udah ni dunia.
0: Lau.
6: Atau bah kita awak sudah gue. Ela lau udah murbab kena bah meda. Ela bah lelemas dia udah lau dah. Lau boleh sih mangai. Ya, ela bayar lagi murbab kenwaru bayar. Dan yang ada pada selain mana tulah sasar ke bah nias deh.
0: Lau.
6: Terawang di saat pemamang di 1995. Ebang, doli kumanga eh.
0: Lao.
6: Nah, ini naro ni sebab nomo gue ni mioli kumanga. Ah, but tolong kita ada lagu mana?
0: Oh, ada lagunya dah. Oh.
6: Lagu nada nazi laku.
0: Lagu nada nazi laku.
6: Iya.
0: Lao.
6: Dah mili nada lagu nak.
0: Sawagel eh?
6: Sawagel tayahu.
0: Ya aho, tali busadanya menopau ba acara ni omasi Oda Andre. Lau tamane tamena segina teken ra tali fuseda soge ibadah tali fuseda onal haiwa badaah salam moroi batana rantau kak yosi aho pemanefe fuji soba dan niha abla ya obo adg agih saduria dan niken ya ho niken fini gula ya hi saduria dan bestalo bunda Axel ya ho muka titip salam buat keluarga ba kecamatan Umbunasi basman negei ba kota Kupang lau kakak sulung mengeno lau liau kakak sulung halau siwa negei daa kakak sulung haiwa bada ayaho hada duria turasi sehimana kakae wawai mama gu inaperi lauli si soba desa sama si bulusa lau yaho sawhagala menofa ba acara ni oma si oda andai tak tahu gimana mana telepon halo ya aho bu
7: ya ho bu kak
0: ya ho talif sedah hai sa duria da
7: duria mute maifu
0: oh no mute usai bada hana sawa ogemi bada
7: aha, manung temote badan ni kekai.
0: Lau balik tak anda soha gele.
7: Kamai dola kalau.
0: Hanya tak kau ni wah.
7: Inawirna dah.
0: Ay inawirna, lau badan sudah inawirna. Hai wa, kamai dola dah.
7: Ibadah kamai dola dah tua buka. Sepuji hai wa bapa masuk.
0: Ya, ya.
7: Sepu domo bapa kiu so.
0: Ya, ya.
7: Lo hanya na mengeli kejatuan lo. Lo na lo iru birau gaya kan apa? So sedanya bagi nur cina fur bayi iru birau.
0: Ya iya ho.
7: Ewla si mana gagal hanya bapa.
0: Lao boleh tahan bersau hagel lo?
7: Tuh lah bapa no belum lagi gue tahu.
0: Tuh lah aku kesalah fae mayanre.
7: Kakak boleh sau hagel lo na angkat telefon.
0: Lao boleh sau hagel lo tali husada.
7: Ah,
0: song urut
7: banyak kepada ibu. Baju panili.
0: Lau.
7: Kali bapa dorong kali. Bapa bote sebelum sama doa.
0: Lau.
7: Kata buka ya tak dia mau. Gak kemalapa bazar be.
0: Lau.
7: Ramah kebanyakan ibu selesai. Tolak tolak kemenau ka.
0: Nah itu lah hadiah faham dan tafuta hadiah ya dah mina.
7: Motewina.
0: Lau. So mege. Sila anda tali sudah game mege lagu dah. Lau ya ho bu sawhagel eh. Yang faham acara hadiah duria kita bersalul loba zma ke iya dah na. Lau so mege so. Nasan rata lefuse da anak jalanan da a so mege wira Dewi Jaya fako ya ho bumur baso gai adu lau bale nah hita tenasa anak jalanan mingino ya ho ka wawai kakagu ba ziboga kaka ina Felix lau bale sau hagala talu sedai meno faba acara ni oma si oda Andre so gai lestari baru raden ya ho kakai ya ho bu mana eh meno faba acara Andre. Nah, tadi mana telefon halo ya hobu?
8: Ya hobu ka.
0: Ya hobu, tadi usai semua orang dah.
8: Gomo semigino udah apa kan?
0: Huh?
8: Moroi ke gomo semigino?
0: Lau buat tadi usai dah. Haiwa
8: oh. Oh, imane gak main dulu hari baka. Imane lu sangi hau setengah kuni ya. Lu sendoro setengah sono.
0: Ya, ya.
8: Jadi giluannya ada ekuba gamai dola gak ada mungkin ada. So ngomal selalu badesa.
0: Ya, ya.
8: Ya, memang dah tali besar senangnya udah na masalah tak melalui tak baku kepala desa na laut tengah ke banu aku kepala desa. Masyarakat dah tolak melapor tapi atas kebenaran. Memang bisa dah memang mengerti itu memang nak seandainya diskusi ni itu mungkin bah masyarakat di mendera itu yang no mengerti di fu atasan dah. Ya as naladi jadi nara naladi mau lapor itu bah dinas atau itu so dinanya ia di sekolah balik biar terkait. Ina itulah tengah ya tu dono.
0: Lau.
8: Ah, sebenarnya caranya ulah senak ke dalam televisi. Tapi atas kebenaran itu saat televisi, memang kadang salawan ada yang lagi peduli. Kita ikuti kena dah. Yang dah ya tengah baban wada geiso dah basogi baban wama jinai dah ya.
0: Lau.
8: Tapi ulah si mandau wagi luar agama dola dah kerana tadi sudah mungkin wadu.
0: Lau.
8: Jadi itu lau upaya bang Owai juga kalau.
0: Lau boleh hal kesian dalam faham bang Owai yang tadi fusa.
8: Ah, siapa nak boleh? Kau kau wah uang di sibai sawa gula ni mau buka jawa telefon juga kak.
0: Sawa gula dah tadi fusa sawa gula.
8: Tapi Owai gue dah abang bahas isu bahkan baru ama pusat. Bang Hewi. No, semoga sia-sia. Selamat siang manulang.
0: Lau.
8: Selamat bertugas. Wawai kita lau buba ziarah Suwayadi.
0: Lau.
8: Bawa pihui pemana saya baka. Tadi peduli sih sudah saya. Ada kita itu lau. Wawai wawai ku mavi ku kaya ohu.
0: Lau balik sahagale ya ohu. Tadi sudahnya mana fah baca lagi. Oh masih ada Andre. Nah. Tatu mana tapi nasa gina tekan raban wada so gai ijai ti omega ya hobu ka ufai ma wang ufai gu he na hi gu sanaba saraha balaza sanaboi ma sanabo sanaboi saraha balaza ena e bei mate do u andre lagu tapi hi gu lao teme zega gemege ya hobu bang jes nda ya hobu moroba batam lao Bang Gea gehe saduria bang Dea. Raha ge ye di harefa. Ya hobu mafia topan zega. Ya hobu mana tali fusedae. Moriba Bali. Lau sau haga la tali fusedae ya hobu. He saduria daba Bali. Senagi MP3 tetap semangat kak lau balik gula gue saduria ada gula ya fanda tenama ke dalam sudah gula nah sehat-sehat mana bazi talolo bazi ma ke iya da ana nah tatu mana tapi nasa gina ta kenra banu ada ba acara hada duria andre ke data lifusa so gai zon talam banu mege ya ho mana talus sedia zon talam banu menofa ba acara da ba prosotereri gunung sitoli nah bioli fuita Tafai mana sabang waida banumero 0823252022 tola bada foundra banwada bazma kande soge gula ya ho gula ayu esa duriada ya ande geizin no talib sada mafia topan zega da amore babali megewa kata waina kala bale suryani esa duriada talib sada suryani hena sehat man tambah talolo bazma ke ya da ana. Nah, teman-teman, so zinu nama ege sinu la ane ratalifu sedah haiwa bada ee zinu nanya data frondongo fatulah tatohu gawe fada ba acara hada duria ande.

0: Halo ya Mira, tali Yusuf ya, tata mana nota frondo ngomegesi sambua sinuna sto bali fundara dedeta ba acara hada durya khada bas talolo bas ma ke iya da anam ba tata mana tata huga be fauda abu trafle 5 menit be fauda ba acara hada durya ande. Halo ya hobu.
1: Ya aho minta ka ya si.
0: Ya aho bu tali Yusuf da heza moro ida a.
1: Moro ke gamel samori ba daerah Rio ka.
0: Bada era Riau lau batali usada. Esa duriada ba?
1: Sehat lo kata Yusi.
0: Esa duriada sehat lau. Kaiwa gamai dolanya morosi sabada.
1: Lalu gamai dola kata Yusi.
0: Ya iya.
1: Ilu wala.
0: Aiwa tali fusa.
1: Aiwa. Apa wila ka olifu no sai ka.
0: Ai sa olifu ra uga gamai dola ya sambua alok. La, no wetu do mige. Fai gua gamai dola da televise. So priani gai hada duria kaka, turia si sehi. Sana gi Mas Rinus Zai. Ya hobu kayo si selamat siang ya hobu anak bungsu. Ya hobu kahisa duria da duria sehi gai talif sedae. Ina waris harefa. Nah minum mana gi ita tenasa Bang Zaluku. Sa duria da Bang Zaluku moms Jis Lase Anton. So nasa Wemi da gai ya hobu mana talif seda Wemi ba. Aman harefa. Ya hobu mana maaf ya kahos izin senggol lau balai sawagele talib sedang maaf ya topan nana fawa acara no masih otan re oten nazara ge ya hobu mana talib sedang oten nazara ya halo ya hobu
2: ya hobu
0: ya hobu talib sedang semua roida
2: Amar Fardan Murbaluka apa
0: luka? Oh, Amar Fardan. Lama kan sudah Amar Fardan. Anak Kaliru. Anak Kaliru agotamu, ba?
2: Nah, itu ni mana tahu, Nobos, kan?
0: Lalu, ba, tali usah. Hai, wa,
2: Hai, mana-mana yang medola jatuh, luka. Ifata adalah lela sobu, yuk. Hai, luar ni ada, ka, kebanyakan peserta ada baku kota luarnya sebelum falimu.
0: Lau?
2: No ya aku dan ingin mbak so hal-hal negatif baku kota luar.
0: Iya, iya.
2: Ulu cuman ada keluarnya mbak panggila aku baka.
0: Lau?
2: Betul lau fa'in mbak panggawaiku.
0: Ha, nawat tebay talifusa.
2: Mbak sepenuh balik ke kakak war sawgul meno angkat teleponku.
0: Lau sawhagala?
2: Ba uba ba ro da so bapa ponde ta ba tama doa. So bapa ama feni na feni ba luha gido si bua. So lo dali so dai na wirna so bapa saki ba si ai ga da saki ba si buka.
0: Lau.
2: So dali so da domos. Eric.
0: Lau.
2: Mama Cidri, Mama Nova ba so ke ye Bapak Manufi ba Kecamatan Uruna.
0: Lau.
2: Wawai mana jauh mana madoe semoga manusia sehat eh.
0: Lau.
2: Ba. Sisu mana saya jika buka buka kalau aku diwila daerah berbeda nak kabung gugi rau dua deh.
0: Lau boleh tak anda sawah gelo.
2: Kalau di mana sih fujam dong ngoreri jauh mana jila lu eh.
0: Lau ya oh butali busada sawah gelo eh. Mana kau bacara ada durian rehoda gagama. Fardanda Amrusia wa Baulugawo. Wi nazai megenoge ya ho yang to gule ya ho ka yo sada duria turasi seki yanti awo yanti. Miskin susah gay. Lau, yo bada orang mana kita saudara ya? Orang nia saudari. Lau, tato nasa halo kayo si Yahobu Mori Bapak Lembang Aman Harefa Miginodae Yahobu Talifu Sedae Sinema Ako Gai Yahobu kayo si Yahobu Gadamai Baru Yahobu ka Uwai Manenra Talifu Sedae si Soba Si hare telu induk lau sauha gele berda zaige ya hobu berda gadamai waru ge ya hobu dal sedaga damai Ya, hisa duriada bazma kanre na turia sisa kimana makadalu sada gadamai megeda Juli man geyaho gadamai baru megeno hena sa sehat manu fefunra talifu sada bazma kanre. Nah, tamane bu i beregina to da sama balia ita ba acara hada duria kada bestalu lo bazma ke iya da ana. Naso jila fadu baju masih ami bahwa anda wa ebolo dedemi audo yosi wa waita fefu ya ahobu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kami cukupkan untuk Anda bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Medan untuk mendengarkan Lintas Back Atoll. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Terdapat sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan selama proses seleksi penerimaan murid baru tahun 2006. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman. Inilah lintas Megatol selengkapnya Kamis 21 Mei 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan selama proses seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Dinas Pendidikan sudah membuat posko des di setiap cabang dinas. Ada 15 posko termasuk di Dinas Pendidikan.
3: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga mengatakan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka posko aduan selama pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Posko tersebut disiapkan di setiap cabang Dinas Pendidikan dan di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Alexander menyebut, hingga hari ketiga pelaksanaan SPMB, aduan yang diterima masih didominasi pertanyaan seputar mekanisme proses seleksi. Saat ini, pelaksanaan SPMB masih berlangsung untuk cabang dinas wilayah 7 hingga wilayah 14 melalui jalur domisili, mutasi, dan afirmasi. Sementara, pendaftaran untuk wilayah 1 sampai wilayah 6 akan dibuka pada 25 Mei 2026 mendatang.
2: Dinas Pendidikan sudah membuat posko des di setiap cabang dinas. Ada 15 posko termasuk di dinas. Aduan sampai saat ini masih bersifat menanyakan. Misalnya kalau tidak lulus di jalur mutasinya, karena tidak boleh kita mendaftar di jalur prestasi. Di minggu ini masih untuk capdis wilayah 7 sampai capdis wilayah 14. Masih dari jalur domisili, mutasi, dan afirmasi. Hari Senin depan tanggal 25 ini kita buka untuk wilayah 1 sampai dengan wilayah 6. Ini juga untuk jalur domisili, asi, dan afirmasi. Nanti di tanggal 4 Juni ini akan dilaksanakan pengumuman hasil SPMB untuk R1. Tahap 2 nanti akan kita buka setelah pengumuman tanggal 4 Juni. Ikuti jalur prestasi.
3: Lebih lanjut, Alexander berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi sarana untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas. Informasi resmi mengenai SPMB Sumut 2026 dapat diakses melalui website dan media sosial resmi SPMB Sumut. Ulfa Nadira laporkan.
0: Pemerintah Nias Utara mengimbau pemilik kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jalan kabupaten dari Simpang Awai menuju Lotu. Berikut laporan Muneli Arefa.
4: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Perhubungan mengeluarkan himbauan kepada kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas muatan untuk tidak melewati jalan kabupaten. Himbauan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Nias Utara nomor 550/224/Dishub/3/2026. Kepala Dinas Perhubungan

karena ini baru kita buat surat edaran ini. Jadi kita info dulu tanpa menindak. Jadi tugas kita sudah kita tempatkan di simpang Awai setiap agung bila mana ada yang melintas. Jadi untuk hari Sabtu kita tempatkan sudah Sabtu. Cuma minggu karena gereja juga wartawan. Jadi sudah kita pasang pelang di situ. Jadi itu dulu yang kita utamakan himbauan.

0: Bai mulai menghindari kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.
1: Saya Timandia dari Lotu sangat mendukung himbauan pemerintahnya Sutara agar pemilik kendaraan melebihi tonase untuk tidak melewati jalan kabupaten dari Lotu, Bogali, Abai guna menghindari kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.
0: Hal ini sangat dimohon kepada para pengusaha atau pemilik kendaraan yang melebihi kapasitas yang selama ini melewati jalan kabupaten di wilayahnya Sutara. Muli Harefa melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara atau Distan Pangprovsu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain memastikan stok ternak tersedia, pengawasan kesehatan hewan juga terus diperketat untuk menjamin hewan kurban memenuhi syarat sehat, higienis, dan halal. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Yusfahri Pranginanging, mengatakan stok hewan ternak di Sumatera Utara dinilai cukup memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini. Ia mengatakan Sumatera Utara bahkan

0: perkebunan ini kurang lebih sekitar 2.500 ekor. Sementara ketersediaan kita 748.000. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada program bantuan masyarakat Pak Presiden ya dari Indonesia. Ada 34 ekor di Sumatera Utara ini, 33 di Kabupaten Kota dan 1 di Provinsi Sumatera Utara. Ini asli dari Provinsi Sumatera Utara ya, dengan bobot minimal 800 kilo sampai ada yang 1,1 ton ya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stanpang Profsul, Martin Sibagariang, mengatakan hewan kurban wajib memenuhi ketentuan syariat Islam dan kesehatan hewan, seperti bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta lumpy skin disease atau LSD.
2: Dan juga persyaratannya kan hewan sapi jantan di atas 20 dalam keadaan sehat. Kemudian harus bebas dari penyakit hewan strategis seperti PMK, LSD, dan lain-lain. Tapi ini kalau Sumatera Utara memang ada penyakit, tapi kita berkembang.
1: Lebih lanjut, Martin menambahkan, pemerintah juga mendorong penggunaan juru sembelih bersertifikat halal atau juleha dalam proses penyembelihan hewan kurban. Selain itu, peternak di Sumatera Utara disebut telah mempersiapkan ternak kurban sejak beberapa bulan sebelum Idul Adha karena tingginya permintaan masyarakat pada momentum tersebut. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Harga ikan tinggi, pengepul ikan untuk dikirim ke luar daerah kurangi aktivitas. Laporan disampaikan Denisian.
4: Harga ikan basah di sejumlah pasar di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kini masih tetap melambung tinggi. Harga yang tinggi itu dipicu minimnya pasokan ikan hasil tangkapan nelayan, apalagi belakangan ini cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara cenderung buruk hingga menyulitkan nelayan untuk mendapatkan ikan. Tingginya harga ikan yang sudah berlangsung sejak sepekan telah pula berimbas kepada para pengepul ikan luar daerah atau pengirim ikan ke luar daerah. Sony Tanjung, seorang pengirim ikan yang ditemui kemarin sore di sentra perikanan Pondok Batu Sarudi Tapanuli Tengah mengaku untuk sementara dirinya tidak melakukan pengiriman ikan ke luar daerah sampai harga ikan kembali normal. Selanjutnya, Sony berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar hasil tangkapan nelayan melimpah dan harga ikan basah kembali normal. Dini Siahaan melaporkan.
3: Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya perlindungan anak melalui penyusunan peraturan desa. Perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak anak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Laporan Anoperdi Sulu.
5: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afunda R. Pengalaman Bago, kehadiran perdes akan memperkuat penerapan undang-undang perlindungan anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital, hingga stunting.
6: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
5: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Fanayama. Agnes Manhalawa selaku Kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
7: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Selatan.
5: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anuferus Hulu melaporkan.
3: Sebanyak 59 orang calon mahasiswa asal Kepulauan Nias yang hendak bertolak ke kota Semarang, Jawa Tengah, menyempatkan diri melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Sibolga. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Sebanyak 59 orang calon mahasiswa asal Kepulauan Nias yang hendak bertolak ke Kota Semarang, Jawa Tengah, menyempatkan diri melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Sibolga. Kehadiran para generasi muda ini disambut hangat oleh pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, bersama jajaran anggota DPRD dari fraksi Golkar yang dilanjutkan dengan agenda sarapan bersama. Puluhan calon mahasiswa ini merupakan peserta program beasiswa kerja sambil kuliah yang diinisiasi oleh Yayasan Pelita Terang Nusantara Semarang. Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pelita Terang Nusantara, Alfius Wau, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas sambutan luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga. Menurut Alfius, kehadiran mereka di Kota Sibolga bukan sekedar singgah, melainkan juga untuk membagikan motivasi. Ia berharap program yang dijalankan yayasannya dapat menjadi contoh konkret bagi pemerintah Kota Sibolga.
9: Bahwa inilah keberadaan masyarakat Pulau Nias, para pemuda yang akan menjadi role model bagi generasi muda yang ada di Kota Sibolga dan juga Tapanuli Tengah ini, supaya mereka bisa mencontoh program-program yang telah kami lakukan ini, mengutus para pemuda-pemuda kerja sambil kuliah, sehingga 4 tahun ke depan mereka akan menjadi seorang sarjana dan mereka akan menjadi karyawan yang handal.
8: Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Sibolga, Hendra Saputra, memberikan respon positif terhadap program ini. Ia berharap Pemkot Sibolga menangkap peluang ini agar pemuda-pemudi Sibolga bisa mendapatkan kesempatan yang sama di masa depan. Hendra menilai, program menguliahkan anak muda sambil bekerja memiliki dampak ganda yang sangat masif bagi daerah.
10: Kami juga apresiasi, terima kasih, dan kita berharap ke depan anak-anak kita yang dari Sibolga juga akan menyusul ke Semarang karena ini sebuah nilai positif. Ini juga bagian dari visi-misi kepala daerah dikaitkan dengan pengurangan pengangguran, kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Mudah-mudahan Pemko Sibolga berikut DPRD bisa membantu dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini kita ada memberangkatkan minimal tidak sebanyak mereka, setidaknya 10 atau 20 anak yang berangkat ke Semarang.
8: Menanggapi program inspiratif tersebut, pimpinan DPRD Kota Sibolga Jamil Zeptumori menegaskan bahwa langkah yang diambil Yayasan Pelita Terang Nusantara menjadi tamparan motivasi yang positif bagi Kota Sibolga. Jamil berkomitmen akan membawa program ini ke ranah kebijakan daerah dengan menyampaikannya langsung kepada Wali Kota Sibolga. Tak main-main, DPRD Sibolga juga siap mengawal program peningkatan SDM ini melalui skema anggaran daerah.
11: Ya, saat ini kami mengangkatkan 59 orang, yaitu calon mahasiswa dari Kepulauan Nias. Yang pertama kami minta kepada kepala daerah dan DPRD di Kepulauan Nias, mari dukung program ini, bagaimana anak dari Kepulauan Nias bisa kuliah ke Semarang, kuliah sambil bekerja. Yang kedua menjadi motivasi bagi kami di Kota Sibolga ini sebagai pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang berhadir serta Dewan Pendidikan akan menyampaikan kepada Wali Kota Sibolga dalam rangka peningkatan SDM dan mengurangi angka pengangguran di Kota Sibolga dan sekitarnya. Kita akan dorong program ini di perubahan APBD Kota Sibolga dan kita yakin bahwa ini adalah suatu program yang baik. Anak-anak yang kurang mampu, orang tua yang kurang mampu disinergikan untuk bisa kuliah di Semarang sehingga mereka biaya kuliah bisa dari bekerja tadi.
8: Acara audiensi dan sarapan bersama ini diakhiri dengan foto bersama dan pelepasan secara simbolis bagi ke-59 calon mahasiswa sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Kota Semarang untuk merajut masa depan yang lebih cerah. Rizky Ramadan melaporkan.
3: P PKPA Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan seleksi duta cyber safety. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulule.
12: Untuk memberikan pemahaman mengenai risiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Haridani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Team Safe Screen, Juru Sakti Lawan Kejahatan Cyber. Pagi tadi, Perusahaan mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun, belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kejahatan cyber, seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, duta cyber safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai duta cyber safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
13: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator, karena ya biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau itu dapat edukasi dari temannya sendiri, karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut, biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
12: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
14: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
12: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Indah Febrianti Bulule melaporkan.
3: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
15: Demikian lintas Megatol hari ini.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan Isman 3,1 MHz. Senang sekali masih bersama dengan kami tentunya di siang hari ini. Karena pastinya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah kita tadinya bergabung dengan program Satu Medan mendengarkan Lintas Megatol Korwil 16. Dan saatnya kita kembali ke RRI Pro 1 di Selatan. Di siang hari ini kami akan menemani pendengar dengan lagu-lagu Dangdut, jadi jangan lewatkan untuk request lagu dangdut Anda di 0811-6883-8118 atau juga dapat Anda ketikkan di aplikasi RRI Digital Pro Satenia Selatan, karena lagu dangdut akan menemani Anda hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro Satenia Selatan 93,1 MHz.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Lovers dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda di siang hari ini ya, edisi Kamis 21 Mei 2026. Tentunya kita di program acara yang selalu dinantikan oleh pendengar di setiap pukul 13.30 menit hingga nantinya keformasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program acara saat ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, bagaimana sih kabarnya di siang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Pastinya semoga kabarnya siang hari ini tetap sehat, semangat dan aktivitas di hari Kamis ini berjalan lancar ya, serta menyenangkan. Nah, dimanapun kamu berada, kira-kira cuaca siang hari ini di tempat kamu seperti apa? Apakah cuacanya sedang cerah? Seperti di Pasar Teluk Dalam saat ini juga cuacanya sangat cerah sekali ya. Atau mungkin di tempat kalian sedang mendung atau turun hujan ya. Dan mungkin juga yang menemani waktu Anda istirahat siang ini. Pastinya dengan kami RRI Pro 1 Nia Selatan akan terus menemani Anda. Semoga apapun suasananya tetap membawa kenyamanan ya dan semangat untuk menjalani hari tentunya. Ya, di mana juga nantinya pendengar kami ingatkan kembali untuk lagu Pro Dangdut di pukul 13.30 sampai nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Saya Putri Dua masih akan menemani Anda bersama program spesial lagu Dangdut pilihan dalam suasana penuh keceriaan karena Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, di siang hari ini berbagi lagu dangdut populer siap menghibur waktu santai Anda atau mungkin dalam perjalanan maupun yang sedang beraktivitas di siang hari ini atau yang sedang menikmati waktu istirahatnya ya di siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar juga dapat ikut bergabung ya dengan mengirimkan request lagu Anda, dapat hubungi di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital dengan lagu dangdut favorit dan juga salam hangat Anda maupun juga sapaan untuk keluarga, teman, rekan kerja atau seseorang yang spesial misalnya ya. Nanti kita akan baca dan sapa pendengar di udara dan selain menikmati musik di sela-sela lagu nanti juga nih pendengar. Kita akan

Oke, selamat bergabung untuk pendengar kita yang masih bersama dengan kita di acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saatnya kita akan menghibur diri kita dan menghibur juga pendengar yang sedang bergabung di RRI Pro 1 Nia Selatan. Jadi jangan lewatkan untuk mengajak teman-teman yang lain untuk request lagunya. Dan jika Anda ingin mengirimkan request atau juga sapaan salam hangat maupun sapaan untuk keluarga, teman, rekan kerja atau orang spesial nih, boleh banget ya hubungi kita di 0811-6883-8118. Sebab nantinya kita pasti akan angkat telepon Anda atau juga dapat ketikan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa di RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Oke, tentu kita juga punya tema nih atau topik yang menarik kita angkat di program acara Pro Dangdut kali ini. Nah, menurut pendengar, apa sih hal yang sederhana yang paling bisa membuat seseorang itu merasa dihargai? Ya, sudah ada beberapa jawaban di sini dari beberapa pendengar kita yang sudah aktif ya, berbagi pengalaman atau mungkin berbagi cerita dari hal sederhana itu dapat membuat kita dihargai ya. Oke, kita sapa dulu nih dan kita baca pesan-pesan pendengar kita. Dan ada di sini Bang Navoda menyapa kita siang juga katanya. Wah, terima kasih sudah menyapa. Ada juga Didi Sukma sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan di sini juga ada 30 November, selamat siang juga untuk Bang 30 November. Ada Mirdong juga sudah hadir ya. Ada Niken katanya alhamdulillah baik ya kabarnya dan juga cuaca di sana panas ya. Oke, terima kasih informasinya. Ada Bang Duda juga, Bang Dud ya sudah hadir. Katanya request secawan madu. Waduh, terima kasih requestannya Bang Dud ya. Oke, nanti kita putarkan secawan madu ya. Tapi sebelum itu kita mau sapa lagi nih pendengar kita yang sudah berbagi kata-katanya ya. Dengan topik kita tadi, kita mau lihat dulu nih bagaimana respon pendengar ya. Responnya seperti diberikan pertanyaan seperti ini. Ada siapa di sini? Tulisan Korea, makasih udah hadir ya. Dan ada di sini Dud katanya, "Mana nih Tuan Lee? Saya sudah gercep loh join buat ngisi daftar hadir." Nah, itu dia ya, ketuanya belum datang, lelet ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Bang Ibnu tanya, "Temanya apa ini?" Nah, tema kita kali ini ya, pertanyaannya menurut pendengar, apa sih hal yang sederhana yang paling membuat seseorang itu merasa dihargai ya? Coba dijawab. Ada Bang Dut, jawabannya katanya gini nih, "Menurut Anda apa hal sederhana yang paling membuat seseorang merasa dihargai?" Bang Dut jawabnya gini, "Aku sih kalau ditanyain how's your day aja udah seseneng itu ya." Oke, itu hal sederhana tapi bikin ngena, bikin seneng dan dihargai. Terima kasih ya Bang Dut ya. Ada Bay katanya, "Aku hadir, makasih Bea udah hadir." Dan di sini juga, nah ini jawaban Bea dari pertanyaan, "Menurut kamu apa hal sederhana yang paling membuat seseorang merasa dihargai?" Jawaban Bea ini agak ngangkak gitu ya. Dinafkahi, nah WKWK gitu katanya. Waduh, ini jawaban yang paling ini ya, paling gimana gitu ya, tinggi gitu ya, harus dinafkahi gitu Bea ya. Itu ya udah paling dihargai banget kata Bea. Oke, ada Bang siapa lagi di sini, Bang Andi Kurniawan dalam Benua katanya, "Aku gak bisa jawab nih." Waduh, gak bisa jawab ya, no comment katanya. Oke, lanjut. Ada Fikar Kalana juga sudah hadir katanya, "Selamat siang, salam mengudara, salam dari RRI Pro 2 Samarinda." Terima kasih Bang Fikar dari RRI Pro 2 Samarinda sudah mampir dan bergabung di RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Terus mengudara untuk Indonesia. Ada Hilda katanya, "Selamat siang Kak." Selamat siang juga untuk Hilda. Dan ini nih ya, untuk Bang Ibnu katanya, jawaban dari pertanyaan kita kali ini dengan topik yang sangat menarik, gini nih jawaban Bang Ibnu, "Tindakannya sederhana aja, yang penting selalu tersenyum kalau kita pas-pasan atau bertemu." Wah, jadi kalau kalian bertemu dengan Bang Ibnu, kalian harus pasang ya senyuman plus nampak gigi gitu ya. Dan

kalau bertemu tuh harus salam, sapa, senyum gitu ya. Oke Bang Ibnu, ternyata hal sederhana itu dapat membuat kita dihargai ya. Oke, ada di sini Bang, 30 November katanya cuaca berawan 31 derajat Celcius ya. Wah, itu terlalu panas ya di Kota Unaha. Lanjut ada Sanak Huma katanya melambaikan tangan. Kemudian ada Andi Kurniawan telah menua lagi katanya gini nih. Percuma bau berbuat baik bagaimana juga enggak dihargai, malahan diselengkohin. Waduh, ini cerita ya. Cerita mendalam, tapi kita turut sedih mendengar kabar tersebut. Memang mungkin hal yang baik yang dilakukan itu pada orang yang salah. Jadi lakukan hal yang baik kepada orang yang memang menghargai kebaikan kamu ya. Jadi jangan salah tempat kalau kamu mau kasih perhatian kepada orang lain, karena pastinya setiap orang akan menghargai sesuatu hal yang kamu lakukan ya. Semangat untuk Bang Andi Kurniawan yang sedang tidak baik-baik aja nih. Tapi pastinya RRI Persatuan Selatan akan terus menghibur untuk pendengar. Ada Bang Duda juga di sini nih ya. Dengan topik kita kali ini, mungkin teman-teman masih belum tahu topik kita apa gitu ya. Kita akan ulang kembali. Jadi topik kita atau tema kita kali ini yang kita angkat di program acara Prodangdut itu adalah, menurut kamu apa sih hal sederhana yang paling bisa membuat seseorang itu merasa dihargai? Coba komen ya. Oke, Bang Dut katanya iya, makanya kalau kamu nanya kabarku, aku merasa sangat berharga dan dihargai. Wah, ternyata sesimpel itu ya, kalau kita ditanyain kabar itu membuat orang dihargai dan merasa wah kita ditanyain. Baik, terima kasih Bang Dut, sangat-sangat relate ya. Jadi kalian harus sering-sering ini ya, menanyakan kabar seseorang, kemudian memberikan senyuman. Ternyata itu merupakan hal sederhana yang buat seseorang dapat dihargai. Terima kasih, jawabannya keren banget ya. Ada Sanak Hukum memberikan jempol ya. Oke, ada Kak Beya. Hai Kak Beya, aku Subang Kak. Wah, salam kenal ya dari Subang. Makasih Kak Beya, keren banget sih ya jawabannya. Jadi jawabannya Kak Beya itu udah solid dan fakta ya. Langsung dinafkahi katanya kalau mau dihargai. Oke Kak Beya, makasih ya. Ada Bang Z juga katanya Putri ya. Bener banget nih Bang Z, ini Putri ya, salah satu penyiar RRI Prasatunia Selatan. Oke, ada Kak Bang Fikar katanya penyiar juga Kak, udah dari 2022. Wah, lama banget ya, berarti ini senior kita kayaknya ya. Salam hangat untuk Bang Fikar dan teman-teman Pro 2 ya di seberang sana. Dan juga tetap semangat untuk Bang Fikar. Dan jangan lupa terus join di RRI Pro Saturnia Selatan. Ada No Have Money sudah hadir. Katanya, apa nih? Are you Miss Nia Selatan? Are you? Iya, Putri berasal dari Nia Selatan. Terima kasih ya. No Have Money sudah bertanya. Ada Fikar katanya boleh request gak Kak? Boleh banget dong Fikar, kita request lagunya lagu dangdut ya saat ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan bacakan lagi komentar pendengar kita. Kita mau dengarkan dulu lagu yang satu ini nih. Tadi ada yang request satu kali dari Diana Jelita. Dan juga nanti ada secawan madu ya dari Bang Bang Duda ya. Dan tentunya kita nanti akan putarkan untuk pendengar. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital, kanal informasi dan juga inspirasi.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama dengan kami di acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan lagu-lagu dangdut pilihan requestan pendengar di siang hari ini. Usai sudah tadi kita dengarkan ya, dari lagu Secawan Madu. Ini tadi requestannya Bang Dut ya. Makasih Bang Dut sudah request lagunya yang sangat bagus juga ya di siang hari ini di program acara Dangdut. Seperti biasa, jangan lupa untuk request lagu dangdut Anda di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital, serta juga bisa kirimkan ya salam Anda, salam hangat maupun sapaan untuk keluarga dan juga teman, rekan kerja atau seseorang yang spesial ya. Pasti nanti kita akan bacakan di udara pesan-pesan dan juga tanggapan pendengar ya, dengan topik kita kali ini yang menarik, yaitu menurut kamu apa hal sederhana yang paling bisa membuat seseorang itu merasa dihargai. Oke, kita baca dulu nih ya jawaban-jawaban pendengar yang sudah masuk ke kita saat ini sebelum kita nanti putarkan lagu berikutnya requestan pendengar. Kita sapa di sini ada Bang Sanak Huma ya. Kemudian ada 30 November katanya cuaca berawan 31 derajat Celcius ya. Oke, ada di sini Bang Andi Kurniawan katanya percuma ya. Oh, ini tadi udah ya. Ada Bang ini ya. Bang Duda katanya, iya makanya kalau mau nanya kabarku, aku merasa sangat berharga dan dihargai. Ya ternyata kalau ditanyain kabar, ternyata dihargai banget ya. Oke, ada Beya dari Subang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bang Fikar juga ya, terima kasih sudah bergabung. Dan ya, Bang Z katanya titip salam ya buat salah satu seorang favorit, apa nih, titip salam buat salah satu orang favorit, sorry ya, orang favorit saya di Nia Selatan, namanya Putri Maria Duha ya. Oke, salamnya udah diterima, salam balik untuk Bang Z ya. Kemudian ada siapa lagi di sini, Nazara, terima kasih Bapak Nazara sudah bergabung, benar sekali Putri Maria Duha. Ada Trianto sudah bergabung ya dan hadir juga bersama dengan kita. Dan Bang Dut curhat nih, katanya seumur hidup tuh belum pernah dapat kue ulang tahun ya. Kira-kira kalian pernah dirayain ulang tahunnya apa belum? Terus kalau misalnya dirayain ulang tahun, kalian dihargai gak dengan perayaan tersebut? Atau malah tidak gitu ya? Coba komen. Oke, kita lihat jawabannya Bang Z nih dari topik pertanyaan atau tema kita ya. Menurut Anda atau menurut kamu, apa hal sederhana yang paling bisa membuat seseorang itu merasa dihargai? Kata Bang Z nih jawabannya, hal sederhana buat cowok tapi bikin nangis, katanya gini nih, diingat hari ulang tahunnya karena kami tidak pernah mengingat, mungkin ya karena kami tidak pernah merayakan ulang tahun, berarti tidak pernah merayakan ulang tahun sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang lain nih ya yang mengingat dan juga mengucapkan atau merayakan, merasa dihargai. Wah, luar biasa ya. Oke, terima kasih jawabannya Bang Z, ini juga masuk akal ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat orang dihargai itu sesederhana itu ya, nggak rumit-rumit banget kok ya. Yang penting mengingat hari ulang tahunnya, menyapa dengan senyuman, dan apalagi nih tadi, menafkahi ya, kata bayi tadi ya. Oke, ada Kiki, makasih Kiki udah hadir, katanya ini RRI mana? Ini dari RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Ada NG Yahobu juga, ada Bang Tobias, ada Samuan katanya sapa aku. Nah, ini kita sapa di udara nih Bang Samuan ya. Niken katanya menurutku loh. Nah, ini jawaban Niken dari tema kita hari ini. Menawi merasa dihargai, niku kulo ngomong konco negletekan hapelan merhatiin kita. Maaf ya kalau ada salah-salah ya. Jadi Putri udah mengartikan nih ya, bahwa jawaban dari Niken, menurut kamu apa hal sederhana yang paling bisa membuat seseorang merasa dihargai itu adalah ketika kamu lagi ngomong atau lagi bicara ya, face to face gitu, berhadapan, terus kamu tuh didengar gitu ngomongnya tapi tanpa memegang HP atau lagi sibuk dengan handphone atau gadgetnya. Jadi merasa dihargai banget gitu ya kalau kita lagi ngomong sama dia atau bercerita misalnya ya, tanpa ada yang namanya pegang HP. Oke nih Ken, terima kasih, itu juga satu poin yang sangat bagus dan baik ya, ketika dihargai. Oke, lanjut ada Beya.
Katanya sih ya, jawaban dia agak unik ya. Dinafkahi bapak sambil mencoba mencari nafkah sendiri, WKWK gitu ya. Oke, ini sih jawaban yang paling apa ya namanya ya, paling unik gitu ya. Oke, ada Duda katanya kadang butuhnya tempat buat cerita. Nah, ini juga masuk ya, masuk ke kategori dihargai karena kita tuh butuh tempat untuk bercerita aja udah senang loh Put, kata Duda. Oke, ini satu masuk poin juga ya. Kalau menurut kamu hal sederhana yang paling bisa membuat seseorang merasa dihargai adalah ketika kita menjadi atau mencurahkan isi cerita atau menjadi suatu wadah untuk cerita seseorang, itu sudah senang banget ya. Oke, terima kasih Duda jawabannya, dan jawaban kalian memang seru-seru ya dan bagus-bagus. Ada Baron katanya salam dari Jakarta Timur, terima kasih dari Jakarta Timur sudah hadir. Ada Single dari Santun, salam santun dari Pekanbaru Riau, terima kasih salam santun juga. Ada Samuan katanya alhamdulillah 25 tahun belum ada dapat kue ulang tahun ya. Waduh, udah 25 tahun belum pernah dapat kue ulang tahun gitu ya. Dan gak pernah merayakan bareng keluarga karena jauh-jauh gitu ya. Wah, sedih banget ya. Tidak apa-apa, mungkin ada momennya nanti untuk dirayakan hari ulang tahunnya untuk someone ya. Kayaknya setiap orang tuh ada juga yang suka dirayain, ada juga yang gak suka dirayain. Tapi kita tuh seneng ya kalau ada seseorang yang mengingat dan merayakan ulang tahun kita. Dan semoga nanti bilang someone balik nias ya, nanti tepat di hari ulang tahunnya tuh dirayain ya. Amin. Ada Aditya juga sudah hadir dari Surabaya, ada Rahmi juga sudah menyapa kita. Dan Niken katanya leres Kak Putri. Nilai 1 juta. Waduh, dapat 1 juta gini ya. Plus dapat poin dari Bang Z ya, 10 poin. Oke, terima kasih. Dan ya, ada Single juga katanya titip salam buat saudara semua yang ada di Alasa. Semoga ya yang ada di Alasa sudah putarkan dan setel itu frekuensi 93,1 MHz karena ada Single yang menyapa keluarganya di Alasa. Ada Rahmi juga katanya Kalsel panas ya. Kemudian ada Bang Andi katanya Jakarta panas banget, pusing aku katanya. Waduh, jangan pusing ya, cukup itu matahari yang bikin pusing ya. Kita ademin aja dengan dengerin lagu dangdut ya. Dan selanjutnya ada Bang Samuan lagi nih katanya. Iya Kak, cuman menurutku berkumpul bareng keluarga itu lebih menyenangkan ya daripada merayakan sendiri. Nah, betul banget tuh ya. Jadi momen-momen yang sangat spesial itu memang harus dirayakan bersama dengan orang-orang terkasih. Oke, kemudian ada someone yang mengingatkan kita jangan lupa makan siang nih sambil dengerin radio RRI Pro 1 Nia Selatan juga. Ada Single katanya baiklah, terima kasih buat penyiar RRI Nisel, semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Kalian juga semoga sehat selalu ya. Dan 30 November mengingatkan kita untuk minum air putih, benar banget ya, karena air putih itu adalah kebutuhan tubuh kita. Oke, selanjutnya di sini ada siapa lagi di sini nih? Oh ini, Bang Zen katanya kebetulan aku lebih sering teleponan customer service jaringan internet daripada telepon ortu, kata Bang Zen gitu ya. Waduh, kayaknya ini apa ya, menyentil diri sendiri gitu ya. Oke, kayaknya ini kode yang harus memang dilakukan ya Bang Zen ya, untuk orang tua nih ya, jangan keseringan telepon customer ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sini? Ini kan katanya Kak Putri, ini tips salam kagum Om Nunus yang saweng lomba balu tangkis, semoga menang lan juara. Amin ya, semoga menang juara lomba bulu tangkis ya sama Om Nunu ya. Kita doakan semoga hasilnya baik ya untuk perlombaan bulu tangkisnya nih kan. Terima kasih salamnya. Dan selanjutnya ada Samuan katanya sorry ya teman-teman ya. Ya soalnya Samuan tuh cuma ngingetin penyiarnya doang sama Bang Z gitu ya, nanti yang lain pada cemberut gitu. Jangan lupa ya makan siang teman-teman semuanya ya. Ada Rahmi, aku lagi makan siang. Waduh, enak banget nih makan siang sambil dengerin RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Oke, selanjutnya nanti kita sapa lagi dan kita baca lagi jawaban-jawaban pendengar ya di udara, karena kita dengarkan dulu nih requestan pendengar dari Nela Karisma Rindu. Semoga juga menghibur kita siang hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dengan acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tentunya ya pendengar. Tentunya kita masih bersama hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan tema kita di siang hari ini atau topik kita kali ini, menurut kamu apa hal sederhana yang paling bisa membuat seseorang itu merasa dihargai? Kita baca dulu nih ya pesan-pesan pendengar, komentarnya dan juga requestannya atau salam-salam ada di udara. Ada Bang Bibles sudah menyapa di sini. Terima kasih sudah hadir kembali ya bersama RRI Pro Satu Nia Selatan. Bagaimana kabarnya nih Bang Bibles? Ada siapa lagi di sini? Tavares ya sudah hadir. Salam kenal dari Timor Leste. Terima kasih sudah hadir dari Timor Leste. Kemudian ada Rahmadi juga katanya, kalau saya pas lagi SMA dibelikan roti ultah, saya nangis gitu ya. Wah, ini nangis terharu ya Rahmadi ya, dirayain ulang tahun pada saat itu. Jadi itu momen yang sangat krusial ya, atau momen yang sangat dihargai mungkin ya untuk Rahmadi. Dan di sini juga ada Harry, katanya suatu momen tanpa gadget karena kita rindu mata yang saling menatap, bukan jari yang saling mengetik. Wah, bagus nih kata-katanya ya. Jadi kalau kalian bertemu dengan seseorang ya, baik itu orang yang baru dikenal atau yang sudah dikenal, memang harus berkomunikasinya itu atau momen itu harus tanpa gadget ya, untuk bisa saling bercerita misalnya ya ketika bertemu dengan seseorang. Terima kasih Bang Harry untuk kata-katanya ya, sangat mengena sekali. Mungkin ada beberapa pendengar yang mendengarkan keasikan main gadget ya, tiba-tiba udah berubah pikiran dia. Pasti dia akan mendengarkan dan menatap mata lawan bicaranya. Oke, selanjutnya ada 27 Pride. Put, pulang udah sore katanya. Waduh, disuruh pulang nih penyiar ya, padahal belum selesai nih. Nanti kita pulangnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat nih Bang 27 Pride. Jadi jangan lupa nih request lagu ya, lagu dangdut di siang hari menjelang sore nantinya. Ada Rahmadi katanya request Cinta dari Seberang katanya gitu. Ya nanti kita putarkan juga lagunya Cinta dari Seberang. Semoga ada ya lagunya, memang karena lagu-lagu kalian tuh memang bagus ya, tapi gimana gitu ya. Penyiar lagi berusaha mencari lagu-lagu dari pendengar requestannya. Oke, ada siapa lagi di sini yang menyapa kita juga? Ada Niken katanya, Kak, request lagu oleh-oleh ya. Oke, oleh-oleh tadi ada lagu dari Rita Sugiarto. Nanti kita putarkan nih lagu oleh-oleh ya. Dan kemudian di sini ada siapa lagi nih yang menyapa kita? Bang Heri katanya sih, saling bercerita Kak dan mendengarkan, karena komunikasi itu penting. Nah ya, komunikasi itu sangat penting. Jadi memang harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan bercerita. Kira-kira pendengar kalian lebih suka bercerita atau suka mendengarkan cerita? Coba komen di bawah ya. Dan ada Rahmi, bener dangdut. Oke Rahmi, nanti kita putarkan. Kemudian ada di sini stiker ya, stiker kucing gitu ya. Katanya pengen request lagu Lama-Lama Gila dari Chance ya. Oke, ada Akil juga sudah hadir. Harry katanya lebih suka mendengarkan cerita ya daripada bercerita gitu. Terima kasih Harry, katanya salam dari Merauke Papsel. Wah, terima kasih dari Merauke, ini jauh banget ya dari Nia Selatan. Ada plus 6 kg katanya, sampai jam berapa nih ya Pro Dangdut? Sampai dengan Putri juga pamit undur diri nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada Nos juga sudah hadir. Dan ini dia nih jawaban dari 30 November dari pertanyaan topik kita. Menurut kamu, hal apa yang bikin kamu itu merasa dihargai? Hal sederhana apa? Jawabannya 30 November adalah ketika diberi perhatian ya. Contohnya seperti memberikan kasih sayang terhadap keluarga. Terima kasih ya untuk jawabannya 30 November. Kemudian ada Dut katanya request lagu Selingkuh ya. Dari siapa nih lagunya? Oh iya, ini ya dari Via Valen katanya, pengen dengarkan. Oke, nanti kita putarkan ya untuk lagunya Selingkuh dari Via Valen. Ada Bang Heri katanya, Imam S KK laguku tadi Sendok Garpu. Dangdut ya, Sendok Garpu maksudnya gimana nih? Ada
lagu seperti itu ya. Oke, coba selanjutnya kita mau baca lagi kata plus 6 kg cepat kali, cuman sampai 3 jam gitu ya. Waduh, kita disuruh lama gitu ya. Giliran lama katanya kapan selesai. Oke, plus 6 kg yang penting kamu terus hadir dan iya ya, mendengarkan radio kita. Jangan lupa nih request lagu dangdut. Ada Tuan Lee katanya jangan lupa share-share ya guys. Ketua hadir di sini, waduh ketua udah telat tadi dicariin sekretaris ya. Ada Rahmi katanya Nias tempat wisata banyak ya. Benar banget Rahmi. Nias itu wisatanya banyak dan Nias itu terbagi dari beberapa daerah ya. Ada Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Kabupaten Nias dan juga Kota Gunung Sitoli. Jadi kamu bisa berwisata di daerah masing-masing ya. Jadi kamu bisa merasakan seperti apa pengalaman berwisata di Nias. Oke, ada Tuan Lee juga yang tidak share. Kami anggap alfa ya, terima kasih. Terima kasih ya Tuan Lee ya. Ada siapa lagi di sini? Bang Zed katanya kalau share aku gak bisa, aku bisanya. Oh share, oh udah beda gitu ya. Oke siap, ada Tuan Lee katanya ya udah posting ulang. Oke siap, terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu support untuk kita di RRI Persatuan Nias Selatan. Dan kita dengarkan dulu nih requestan pendengar kita selanjutnya. Dan kita nanti akan bacakan lagi untuk komentar dan juga pesan-pesan pendengar di udara ya. Ada lagu Cinta dari Brang. Semoga lagu ini juga menghibur kita di siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Persatuan Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pro 1 Nia Selatan di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih bersama kami tentunya. Dan Putri juga sudah menemani Anda ya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga kapan masuk pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita ada di program acara Pro Dangdut di pukul 13.30 tadinya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, sampai di sini juga perjumpaan kita dengan lagu terakhir dari Jirayut ya, Jamret Cinta. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan. Dan Putri pamit undur diri nih karena waktu yang terbatas untuk kebersamaan kita usai sampai di sini. Namun mendengar jangan kemana-mana karena nantinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya di program acara berikutnya, di mana nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan program 1 Jakarta ya, untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Saya Putri Duha pamit undur diri, sampai jumpa. Ya Ahobu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Sore.
0: Pro 1.
2: 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh ya.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUED, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUED itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, dia ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang apa ya, ekonomi
2: tambahan,
1: ya, ya
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Ibar. Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak. Yeah.

0: di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.

0: bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak dari perbedaan semua kita
2: gunakan. Ini kali ini dua kali ini baru berapa
1: briket dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memperoleh

0: proses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Karena ada isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
0: Sip. Mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Karena ada isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Duku Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Duku Atas.
3: Tujuannya, tapi nggak hanya yang di rumah sebenarnya aja, untuk di sekitaran masyarakat sini juga, di luar Surawak juga bisa.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Rute LRT Velodrome Manggarai hingga Duku Atas akan diperpanjang. Warga Rusunawa Marga Luyu hadirkan pasar pangan murah untuk membantu warga. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana memperpanjang rute LRT Velodrome Manggarai hingga Duku Atas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
2: Saya sudah memutuskan dalam rapat setelah mendapatkan masukan, saran, pertimbangan, dan juga kemampuan fiskal.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan memperpanjang jalur Light Rail Transit atau LRT Jakarta, rute Velodrome Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas transportasi publik dan menyempurnakan integrasi antar moda di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut telah ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai masukan, kajian, hingga kemampuan fiskal daerah. Pramono menegaskan proyek LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026. Setelah tahap tersebut rampung, pembangunan lintasan akan dilanjutkan menuju Dukuh Atas yang selama ini menjadi salah satu simpul transportasi utama di kota Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Duku Atas untuk menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Duku Atas. Panjangnya akhirnya menjadi 12,2 tambah 2 kilo menjadi 14,2, stasiunnya menjadi 12. Kemudian ada penambahan investasi ataupun anggaran kurang lebih 2,7 triliun. Kenapa ini diputuskan dari Manggarai sampai dengan Duku Atas? Supaya betul-betul trase ini selesai sampai dengan tuntas.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa proyek perluasan jalur tersebut juga membutuhkan tambahan investasi sekitar 2,7 triliun rupiah. Menurutnya pengembangan ke Duku Atas menjadi prioritas karena kawasan tersebut terintegrasi dengan berbagai moda transportasi massal lainnya. Sementara itu, rencana pengembangan jalur LRT ke arah utara menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, Ancol, PIK 2 hingga Bandara Soekarno-Hatta belum menjadi fokus utama dalam waktu dekat.

0: Saatnya kita ikuti Dies hari ini. Rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Apresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini.
2: Pelaku ini tuh nyamar jadi karyawan Taspen untuk meminta data pribadi kayak nomor rekening, alamat, PIN ATM, dan yang paling fatal.
3: Saya dari SDSM, saya sangat senang mengikuti ujian online ini karena kami bisa memilih profil di aplikasi itu.
4: Kecamatan Ewa Timur juga, Tumil 2 dan 1, termasuk juga Lahir 2, Tim Tim Tim Tim, dan sudah

Dari Puncak dan Nugia Bahinlah Radio Republik Indonesia Kumis Tuli dengan Nias. Hari ini bersama saya Memo Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, LPPR RI Gunung Sitoli akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia 2026. Polres Nias temukan tengkorak Mr. X di Sungai Bototo Muzoi. Inilah Nias hari ini selengkapnya Kamis 21 Mei 2026. Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya, Bobby Rahman melaporkan.

0: pada Piala Dunia ini sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
1: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia yang digelar satu kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
0: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal ini. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Soli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
1: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
2: Timnas favorit saya itu Argentina.
1: Kenapa Anda memilih Argentina?
2: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
1: Salah satunya siapa?
2: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
1: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dari Gunung Soli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mahasiswa Universitas periode 2026-2027 resmi dilantik di gedung Aula Universitas Nias Selasa 19 Mei 2026. Pelantikan pengurus baru tersebut.
1: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nias periode 2026-2027 resmi dilantik di gedung Aula Universitas Nias Selasa 19 Mei 2026. Pelantikan pengurus baru tersebut dipimpin langsung oleh PLT Rektor Universitas Nias, Deli Peter Lase. Kegiatan itu turut dihadiri jajaran wakil rektor, para dekan, kaprodi, sekprodi, serta organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Nias. Berdasarkan hasil pemilihan mahasiswa, Juni Arman Zebua dipercaya menjabat Ketua BEM Unias masa bakti 2026-2027. Ia didampingi Firman Cahegule sebagai wakil ketua. Selain itu, susunan pengurus inti juga diisi oleh Perlindungan Gule sebagai sekretaris, Lilis Magdalena Harefa sebagai wakil sekretaris, serta Cecilia Victoria Harefa sebagai bendahara. Kepengurusan tersebut turut diperkuat 13 departemen yang akan menjalankan program kerja selama satu periode mendatang. Suasana pelantikan semakin meriah dengan hadirnya berbagai papan bunga ucapan selamat dan sukses dari sejumlah tokoh serta instansi mitra. Dalam sambutan perdananya, Ketua BEM Unias Juni Arman Zebua menyampaikan komitmen pengurus baru untuk menghadirkan organisasi mahasiswa yang adaptif, responsif, dan mampu menjadi ruang aspirasi seluruh mahasiswa. Kegiatan pelantikan diakhiri dengan sesi foto bersama serta pemberian ucapan selamat dari seluruh sivitas akademika kepada pengurus BEM Universitas Nias periode 2026-2027. Perdana pelaksanaan ujian online di SDN 075045 Semi Kecamatan Gide Kabupaten Nias. Ida Rahmi Telumbenwa menyampaikan laporannya.
2: Sebanyak 72 siswa-siswi SDN 075045 Semi Kecamatan Gide Kabupaten Nias mengikuti ujian sekolah tahun ini berbasis online. Liber Marpaung, Kepala Sekolah SDN 075045 Semi Kecamatan Gide Kabupaten Nias menyampaikan, dalam pelaksanaannya ujian dibagi menjadi 3 sesi di mana setiap sesi peserta ujian diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya.
3: Ujian sekolah kita kali ini kita laksanakan secara daring atau online kan sebelumnya kan belum pernah ini kita laksanakan, bahkan di Kabupaten Nias mungkin sekolah kita satu-satunya ini yang melaksanakan. Jadi mungkin di Kabupaten Nias mungkin baru sekolah kita yang melaksanakan seperti ini ya, online gitu. Ujian sekolahnya untuk anak SD ya, untuk kelas 6.
2: Beberapa siswa antara lain Adiven dan Grace Gea merasa senang mengikuti ujian online. Alasannya karena setiap soal hadir dengan tampilan menarik dan nilai ujian langsung terlihat di layar komputer.
4: Hai, nama saya Adiven. Saya dari SD Semi. Saya sangat senang mengikuti ujian online ini karena kami bisa memilih profil di aplikasi itu. Kemudian nilai kami juga langsung muncul. Ini membuat kami lebih giat untuk belajar di hari besoknya. Tetap semangat.
5: Perkenalkan, nama saya Grace Inturtan Kusmagea. Saya dari kelas 6A. Perasaan saya ketika mengikuti ujian sekolah melalui online, saya merasa senang karena tampilan pada soal begitu menarik dan tidak membuat saya bosan. Karena kami tinggal klik jawaban dan kami tidak capek-capek untuk menulis di kertas.
2: Liber Marpaung menambahkan, kemampuan peserta ujian dalam hal mengoperasikan perangkat komputer ini juga telah dipersiapkan jauh sebelumnya, karena program tersebut sudah dipersiapkan sejak tahun 2025, sehingga ujian online dapat dilaksanakan di tahun 2026. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
1: Jajaran Polsek Laheva yang dipimpin oleh PSK Polsek Laheva, Ibda Sin Harefa, SPDMH, menemukan benda mencurigakan di aliran sungai Bototo Dusun 1 Musei Laheva Timur, Nias Utara. Kasih Humas Polres Nias, Ibda Aris Gula Esa mengatakan informasi awal bermula dari laporan warga berinisial OZ pada hari Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat yang melihat benda berwarna putih tersangkut di pinggir sungai, tepatnya di samping lahan kebun kelapa. Mendapati laporan tersebut, PSK Polsek Laheva bersama personil langsung bergerak menuju lokasi melakukan pengecekan dan evakuasi terhadap benda yang dicurigai tersebut ke pinggir sungai. Hasil identifikasi awal di lokasi bahwa benda tersebut adalah bagian kepala atau tengkorak serta tulang yang kondisinya sudah membusuk. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan identitas maupun ciri-ciri fisik lengkap penemuan tersebut. Karena kondisi jenazah yang tinggal tengkorak dan bagian tulang, sehingga dalam pencatatan penyelidikan sementara terdaftar sebagai Mr. X atau manusia tidak dikenal. Masih berita terkait, adapun temuan ini diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi pada Senin 27 April 2026 yang lalu. Sekitar pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, saat masyarakat melaporkan adanya warga berinisial OG yang dilaporkan diduga diterkam buaya saat sedang menjaring ikan di kawasan pantai Turezoliho, Desa Muzoi, bersama dengan rekan-rekannya. Berdasarkan analisa di lokasi, aliran sungai Batoto merupakan tempat ditemukannya tengkorak kepala dan bagian tulang tersebut, dan ini merupakan aliran sungai yang bermuara langsung ke pantai Turezoliho atau lokasi pertama kali korban OG dilaporkan hilang diduga diterkam buaya. Setelah melaksanakan pemeriksaan dan mengumpulkan barang bukti, petugas segera mengevakuasi bagian tengkorak dan tulang tersebut di RSUD Dr. M. Thompson Gunasitoli untuk pemeriksaan lebih lanjut. Langkah selanjutnya, tim penyidik akan melanjutkan penyelidikan dan akan memeriksa kembali para saksi serta meminta tim forensik guna melakukan pemeriksaan autopsi dan identifikasi guna memastikan jati diri korban serta penyebab kematiannya secara pasti. Polres Nias menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak berspekulasi, serta percayakan sepenuhnya proses penanganan dan penyelidikan ini kepada pihak berwajib. Perkembangan informasi selanjutnya akan disampaikan.

0: Dengan ini pemirsa, Anda masih mendengarkan Liasar ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitor melalui aplikasi RRI Digital. Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias.
1: Berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Hal ini diungkapkan Rofi Inovrian, HC dan GA Season Head, Taspen Kantor Cabang Kepulauan Nias, pada talk show di Pro 1 RRI pagi tadi. Dikemukakannya, data menunjukkan bahwa pengaduan terkait penipuan yang mengatasnamakan taspen mengalami peningkatan yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecurian data bahkan uang. Ada berbagai cara atau modus-modus penipuan yang spesifik digunakan oleh para pelaku.
2: Yang pertama itu ada namanya phishing. Jadi phishing itu melalui email, SMS atau pesan WhatsApp yang minta korbannya untuk mengklik link atau tautan mencurigakan. Itu alasannya macam-macam, ada untuk verifikasi, ada untuk pembaruan data. Pesan ini kelihatannya resmi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lebih teliti lagi, kita tuh bisa lihat domain dari linknya itu sebenarnya. Yang kedua ada metode namanya spoofing. Jadi ada email atau WhatsApp yang seolah-olah itu berasal dari Taspen, tapi aslinya tuh palsu. Biasanya tuh informasinya yang kayak ngenakin calon korbannya, misalnya dapat bonus pensiunan, dapat kenaikan gaji, atau pembagian dividen yang nggak pernah diinformasikan secara resmi. Terus ada juga penipuan gunain seragamnya Taspen dan nemteknya Taspen. Jadi para pelaku ini tuh nyamar jadi karyawan Taspen untuk meminta data pribadi kayak nomor rekening, alamat, PIN ATM, dan yang paling fatal nih kalau di perbankan nama ibu kandung. Itu yang paling fatal. Terus ada juga baiting. Ini kayak nawarin hadiah gratis, diskon besar-besaran, atau dividen yang semuanya itu tujuannya untuk dapetin data pribadi.
1: Di Kepulauannya sendiri jelasnya mereka sudah menerima 2 laporan peserta Taspen yang menjadi korban penipuan. Dan jika tidak disikapi dengan pencegahan yang tepat, maka akan lebih banyak lagi korban berikutnya. Profili mengimbau kepada para peserta Taspen, baik yang aktif maupun pensiunan, agar selalu waspada jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku dari pihak Taspen. Jangan dilayani jika nomor yang menghubungi di luar dari nomor resmi, yakni call center 15919 atau nomor call center khusus Kepulauan Nias 0813-6241-9564. Dan jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan, segera hubungi call center Taspen di nomor 15919 atau mengirimkan email ke taspen@taspen.co.id atau laporkan ke kantor cabang Taspen terdekat. Indah Febrian Tibulolo melaporkan.
0: BPBD Nias Utara petakan potensi bencana, tanah longsor dan banjir paling sering terjadi. Laporan Munieli Harefa.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasih Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain 2 bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
4: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur, itu di Awahi, di Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Masyarakat. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
3: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nias Utara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yaseki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munieli Harefa melaporkan.
0: Pendengar Pendengar, selanjutnya kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima, berikut ini.
5: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, bersama saya Sandro Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 21 hari ini dan besok tanggal 22 Mei tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Kemudian untuk angin, dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Sedangkan perakiran cuaca untuk besok, tanggal 22 Mei tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perakiran cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 22 Mei tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 7 knot, kecepatan maksimum mencapai 21 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 9 knot. Kecepatan maksimum mencapai 30 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. LPP RRI akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Polres Nias temukan tengkorak Mr. X di Sungai Batoto, Muzoi. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Memo Sibua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti Nia Sari ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang mana saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 16 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini, melanjutkan kebersamaan kita, dan tentunya kebersamaan kita dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di shift ketiga atau day part 3 untuk siaran RRI saat ini, di mana pukul 15 kebersamaan kita nantinya akan berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berbagai program-program lainnya yang telah kami kemas untuk Anda saat ini, dan untuk sore hari ini pendengar, seperti biasanya kami akan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias pada pukul 16.30 hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, musik dan informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia nantinya untuk Anda, dan informasi-informasi update lainnya hingga ke formasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18 lewat 20 menit kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi sembari menantikan saat kami kumandangkan surat azan maghrib untuk wilayah Kabupatennya Selatan dan sekitarnya bagi saudara-saudara kami umat muslim. Dan sambil menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, nantinya kami hadirkan juga kembali lagu-lagu bernuansa religi tepat pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. RRI Nia Selatan akan hadir dalam program Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Usai Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 19.30 untuk edisi Kamis malam, kami akan nanti menghadirkan mimbar agama Katolik, mimbar Katolik yang kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20. Dan tepat pukul 20, Anda pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk edisi Kamis malam. Kami akan menghadirkan satu program acara, yakni program acara Ekspresi Komunitas. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
3: Bang,

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerahnya yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Semoga Anda senang dan terhibur adanya. Dan untuk saat ini pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami akan hadir dengan program lainnya di musik dan informasi, menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda pendengar, dan kami selingi dengan beberapa informasi-informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026, di musik dan informasi kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Seperti apa lagu-lagu hiburan populer Indonesia yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar? Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, saat ini di studio menunjukkan pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat. Kami sudah menghadirkan untuk Anda pendengar musik dan informasi dengan hadirnya lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda. Dan saat ini pendengar, kami sudahi lagu pop Indonesia karena sesaat lagi kita akan menantikan saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Nia Selatan dan sekitarnya untuk saudara-saudara kami umat muslim. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026 untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Kabupaten Nia Selatan dan sekitarnya dapat dilaksanakan pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan saat kumandang azan maghrib, kami saat ini RRI Nia Selatan akan hadir dengan lagu-lagu bernuansa religi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami mohon maaf untuk saat ini kami masih menantikan jaringan streaming online untuk jaringan WiFi internet ya. Studio saat ini masih dalam kondisi gangguan. Ini kita tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah kondisi ini ya. Kita masih terus menantikan Pro 3 RRI Jakarta. Semoga jaringan internet untuk penggunaan akses internet di studio saat ini kembali stabil ya. Tiba-tiba kondisinya kurang maksimal, tiba-tiba kondisinya tidak baik untuk saat ini pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Kembali kami sampaikan ya, apakah kondisi jaringan internet di lokasi Anda juga mengalami kondisi yang sama? Anda juga bisa membantu kami untuk menginformasikan ya pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, dapat mendengarkan siaran kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Apakah di kondisi internet jaringan Anda saat ini juga mengalami kondisi yang sama? Anda saling berkabar bersama kami RRI Nia Selatan untuk malam hari ini, karena sejauh ini ya tiba-tiba saat ini kondisi internet streaming online untuk RRI Nia Selatan dalam kondisi gangguan pendengar RRI Nia Selatan. Kita akan terus berupaya bersambung bersama Pro 1 RRI, Pro 3 ya, tersambung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami mohon maaf untuk Anda saat ini pendengar. Kami masih terus berupaya untuk bisa tersambung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral, dan dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini kondisi akses jaringan internet down ya untuk RRI Nia Selatan. Dan apakah di lokasi Anda saat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Nia Selatan, dengan kondisi jaringan internet yang down saat ini ya tidak berfungsi atau bagaimana? Karena saat ini tiba-tiba untuk jaringan kondisi internet untuk studio RRI Nia Selatan sedang bermasalah. Kami mohon maaf untuk Anda pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, tidak dapat kami hadirkan untuk saat ini Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kita akan beralih ke lagu hiburan populer Indonesia untuk saat ini pendengar, dan nantinya juga kami akan terus berusaha untuk bisa menghadirkan satu program untuk Anda, yakni program Mimbar Katolik yang seyogianya kami hadirkan nantinya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan jaringan internet nanti akan membaik di jam 19.30 waktu Indonesia Barat, sehingga kita dapat menghadirkan program Mimbar Katolik ya, Mimbar Katolik untuk edisi Kamis malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga pada malam hari ini untuk edisi Kamis malam, seperti pada e-flyer yang telah kami share dan kami posting, kami upload untuk Anda pada malam hari ini, kami akan menghadirkan satu program acara yakni Ekspresi Komunitas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kita akan menantikan ya program ini akan hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Kamis malam ini ketika jaringan internet dapat kembali membaik, dapat tersambung di Pro 1 RRI Nia Selatan. Kita akan menantikan pendengar. Baik, untuk saat ini pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, pastikan Anda jangan kemana-mana. Kami hadir dengan lagu hiburan populer Indonesia berikut ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Tentunya kami tetap hadir di ruang dengar Anda di Republik Indonesia Nia Selatan, mudah-mudahan FM 93,1 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Selamat malam pendengar, tentunya menemani Anda malam hari ini. Dan kami mohon maaf untuk Anda pendengar bahwa tadinya siaran kami sempat terputus dikarenakan aliran listrik dari PLN ke studio sempat terputus dan lumayan lama pendengar, dan baru kembali mengudara di ruang dengar Anda di ruang dengar Anda saat ini. Selamat malam pendengar, tentunya bersama kami di RRI Selatan, tentunya menemani Anda dengan berbagai program informasi dan juga lagu-lagu menemani Anda bersama dengan saya rekan Sertio Warta menemani di hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026, tentunya menemani Anda di ruang dengar Anda hingga tutup siaran nanti. Selamat malam pendengar, tentunya menemani Anda dengan program Ruang Rindu di malam hari ini dengan lagu pop Indonesia tahun 2010-an menemani Anda. Tetap bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda berada saat ini. Kami cukupkan untuk mendengar lagu Popul Indonesia di ruang dengar Anda. Pukul 20 pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya lagu daerah Nusantara Indonesia, lagu daerah Nias menemani Anda hingga sejam ke depan. Walaupun kondisi saat ini pendengar di Kabupaten Nias Selatan secara umumnya dan secara khusus di Kota Tegalalang saat ini sedang terkendala internet dan juga listrik. Dengan alasan tidak kita ketahui sampai saat ini pendengar, mungkin beberapa lokasi mengalami perbaikan arus listrik dari PLN sehingga mengganggu beberapa aktivitas di malam hari ini. Untuk pendengar, kami selalu mengudara di ruang dengar Anda. Anda bisa mengudara mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nias Selatan tentunya di ruang dengar Anda saat ini. Lagu daerahnya pendengar menemani Anda di malam hari ini bersama kami di RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nian Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bentuk macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat, membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI India Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz. Audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan, selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, dia

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

bangun dari tempat tidur hingga nantinya kita kembali tidur kembali di malam hari. Semoga hari ini kita senantiasa diberkati, diberi pertolongan ya dimanapun kita berada. Tentunya pagi hari ini saya Putri Duha yang akan menemani Anda di edisi Jumat kali ini di pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai program dan hiburan informasi menarik terus akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini pendengar di pagi hari ini bersama dengan saya Putri Duha pasti akan menemani Anda di edisi pagi hari Anda. Semoga pendengar sudah ada yang bangun dari tempat tidurnya ya. Dan juga mungkin yang sedang persiapan ya berangkat kerja, berangkat sekolah, persiapan untuk memasak ya, dan juga yang sedang bekerja saat ini tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam hidupnya pastinya. Oke, untuk mengawali perjumpaan di awal ini pendengar, di mana di pukul 5 waktu Indonesia Barat ini kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Islami nantinya. Dan sebelum kita mendengarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi akan hadir juga dengan lagu-lagu religi Islami untuk menantikan nantinya Mutiara Pagi, Renungan Pagi bersama program Satu Gunung Sitoli. Dan sesaat kita akan mengikutinya. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 di Selatan.

maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Aid Al-Qarni.

barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

dan semua saudara berjumpa dengan amal buruk. Meregup gelas kematian datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

dan semua saudara berjumpa dengan amal buruk. Mereguk gelas kematian datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Gosok Pendengar. Masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, di pukul 6, maksud kami di pukul 5:30 nantinya, pendengar, kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama RRI Padang. Nantinya pendengar, kita akan mengikuti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah SWT. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak. Maka setiap Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman ya. Tentu sebaliknya rugi ya, tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil ya, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam, dan orang mendirikan kemah. Sekelilingnya akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak, dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu juga hampir disembelih dulu, karena Abdul Muttalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta. Abdullah selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian, ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah, nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei, boleh saja mungkin besoknya kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak, sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya. Dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu di antara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, saya kira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Mahyudi.
1: Baik. Pendengar di mana pun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ocu Amin di Kampar Provinsi Riau.
1: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
2: Assalamualaikum, Ustaz Pak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaitan halu Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Alhamdulillah. Tapi dari saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
0: Iya.
2: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
0: Benar.
2: Mengapa orang tidak menjauhi larangan, Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Alasannya hilap, hilap kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilap itu dimaafkan, Pak? Ya. Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Ya, mohon diuraikan tentang apakah setiap khilaf itu dimaafkan dan memang ia boleh setiap kita ini ikhlaf setiap apa namanya waktu, bulan atau minggu. Oke, makasih Pak Bilaus.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan. Ya,
0: pertanyaan yang sangat menyentuh. Dalam ayat kedua surat Al-Kausar ini kan fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat itu sesungguhnya apa? Membentuk diri untuk kuat menjauhi segala bentuk dosa. Karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak. Tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. Bisa saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak, ya salah satu bentuk khat. Tam, ya lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkurban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki. Mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum seidealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudu sudah berguguran. Sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara Pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
1: Ya, Baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 Padang dan sekitarnya. Hikmah kurban membentuk takwa keimanan keluarga. Mendekati Idul Adha yang saya ingin saya tanyakan, pertama, apa sih perbedaan dam haji dan berkurban? Kemudian Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat? Dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
0: Oh ya,
1: terima kasih.
0: Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun turun berkah, karena menurut sejarah ya luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah, baik. Tadi bagaimana Pak Yudi apanya?
1: Yang pertama, ya. Apa beda dam haji dan berkurban?
0: Ini bagus ya. Karena saya instruktur haji ya, tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu. Tamattu itu haji yang bersantai, bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah bagi gelombang pertama, lama lagi ibadah haji. Bersenang-senang lah, berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah tanpa diikat dengan pakaian ihram. Nah, jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur dibebankan dam menyembelih. Nah, jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh ya. Memang diutamakan itu kambing ya. Begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya soal tensi dan lain-lain. Nah, jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban ya, boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini KBIHU Takwa Muhammadiyah, itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini. Ya, terus, ada dua tadi ya?
1: Iya, ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
0: Nah, diantaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban ini adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu. Surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan. seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau Muslim. Itu surat apa tadi? Al-An'am 162-163.
1: Iya, baik. Laga mendengar kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dari Tasdek 21 Padang.
1: Fitro, silakan Fitro.
2: Ini ada satu atau dua kajian yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas netra ini, Pak Fidaus kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas netra di OPD Panti Sosial yang mereka buat secara Padang. Dan kedua, mengapa acara ini waktu sholat subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan, Pak Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya, atau kaki, atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyakkan tontonan-tontonan berita-berita dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh. Semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah, Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia, sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu, sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah. Karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini. Misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini melalui forum ini. Saya katakan ya mana diikuti secara keilmuan. Ikutilah azan subuh yang kedua, kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan, tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu. Ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
1: Ya, baik. Pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5:56. Ya. Kesimpulan dari topik kita di kesempatan pagi hari sebagai penutup, Ustaz.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari, karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita. Sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu, pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah, ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita jumpa lagi pada agenda berikutnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Firdaus sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI di Korwil 15 dan 16 pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Akhirnya, saya Dimas Soar dari RRI Pro 1 Padang, pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan Nias hari ini. Selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kemungkinan besar para peserta kita kan punya pekerjaan tetap dan punya uang pastinya.
2: Okay.
1: Kalau misalnya para penipu ini random nih, yeah, mereka nggak tahu kan.
3: Selanjutnya dampaknya bagi siswa mungkin ya, kita membiasakan anak-anak untuk mengenal namanya teknologi. Kemudian mereka juga sangat senang dengan kita menggunakan aplikasi webcam dalam asesmen ini, dalam video ini.
4: Dari puncak Ironi Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, SD Negeri 075045 Semi Kecamatan Gide Perdana menggelar ujian secara online. Taspen Kepulauan Nias genjar sosialisasikan pencegahan terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 22 Mei 2026.

Bupati Nia Selatan Sihiatulola Ia membuka secara resmi bimbingan teknis BIMTEK implementasi aplikasi Sumut Net Corporate di Aula Kantor Bupati Nia Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nia Selatan bekerja sama dengan Bank Sumut Cabang Teluk Dalam. Dalam sambutannya, Bupati Sihiatulola Ia menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat PP nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 77 tahun 2020, Perda nomor 3 tahun 2023, serta Perpub nomor 100332/67/2023 tentang transaksi non-tunai di lingkungan Pemkab Nia Selatan. Turut hadir Kepala Cabang Bank Sumut Teluk Dalam Octavianus Telambanua, narasumber dari Kantor Pusat Bank Sumut, Staf Ahli Bupati Asisten Kepala OPD Camat Pejabat Penata Usaha Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab Nia Selatan.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara mulai menyusun rencana induk sistem pengelolaan sampah sebagai langkah mempercepat pengelolaan sampah yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Rapat penyusunan RISPS digelar di Aula Aman Kantor Bupati Nias Utara, dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Kegiatan ini dihadiri Asisten 2 Setda Kadis Nakerkop, Dinas PKP, PUTR, dan tim penyusun dari sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nias Utara, Sukemi Harefa, SEMIP, menegaskan pentingnya mempercepat pembentukan peraturan Bupati RISP sebagai landasan hukum pengelolaan sampah secara terpadu. Asisten 2 Setda Nias Utara, Bazi Suhi Hulu SEMM, menambahkan bahwa kolaborasi antar OPD sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman dalam pembentukan Perbup. Ini diharapkan seluruh OPD dapat berkolaborasi menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan RISPS, dokumen RISPS nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien, sekaligus mendukung target nasional pengurangan sampah. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Nias Utara dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

0: perempuan mengatasnamakan taspen yang semakin marak. Rofi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada para peserta taspen dalam berbagai kesempatan supaya mereka paham dan tidak terlanjur menjadi korban penipuan.
1: Kita tuh rutin sosialisasi nih Bu, setiap bulannya ke dinas-dinas, ke unit-unit kerja, ke Pemda, Pemko. Kita rutin sosialisasi dan setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan untuk waspada penipuan nih mengatasnamakan taspen. Karena memang udah banyak banget korbannya dan ini bukan cuma sekedar narasi tapi beneran kejadian dan tadi banyak korbannya. Jadi setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan.
0: Mengapa penipu menyasar kepada peserta taspen? Menurut Rofi'i, hal ini disebabkan basis peserta taspen sangat besar, serta banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami informasi mengenai program taspen. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan.
1: Karena kemungkinan besar para peserta kita kan punya pekerjaan tetap dan punya uang pastinya.
2: Okay.
1: Kalau misalnya para penipu ini random nih, mereka nggak tahu kan ini calon korbannya punya uang atau enggak. Makanya kenapa menurut kita salah satu target penipuannya itu pesertanya kita dari ASN yang aktif maupun pensiunan. Karena basisnya juga kan besar nih Bu, ASN pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang tadi saya bilang, punya penghasilan tetap. Yang ya kemungkinan besar ada uangnya di rekening. Jadi para penipu ini gak perlu terlalu capek untuk memfilter calon-calon korbannya lagi.
0: Taspen tegasnya secara resmi telah menyatakan perusahaan tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun melalui email, SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Untuk itu jika menerima telepon yang mengaku-ngaku sebagai petugas taspen, jangan diladeni. Apalagi jika menyampaikan iming-iming tentang sesuatu atau ancaman jika tidak menurutinya. Sampai saat ini call center taspen secara nasional hanya di nomor 15919 dan nomor call center khusus Kepulauan Nias yakni 0813-6241-9564. Indah Febrian Dibolele melaporkan.
3: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi merupakan ruang refleksi atas apa yang telah dikerjakan untuk berjalan beriringan mewujudkan Nias Barat cerah. Hal itu dikemukakan Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Warubu SPT MSI MM saat membuka secara resmi rangkaian kegiatan perayaan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Nias Barat Ono Limbu, Kecamatan Lahemi, hari Rabu yang lalu. Selain itu, Bupati